Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, "Tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional."

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih karena lu Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Jalailah Hashim di Lengen Jino Orleans sudah kita nikmati bersama di saat pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi hari ini untuk perjalanan Sabtu 5 September 2026. Sudah pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Juga terucap kembali selamat pagi ya, salam hangat untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz. Suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini cukup baik, cukup bersahaja. Sang mentari begitu bersemangatnya menyinari ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Kota Banda Aceh cukup cerah ya untuk pagi hari ini, dan mudah-mudahan cuaca terus membaik ya. Untuk Anda yang mungkin barangkali punya rencana ataupun kegiatan di sepanjang hari ini di luar ruangan, mudah-mudahan cuaca bersahabat begitu ya. Dan kita juga akan informasikan nanti untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh BMKG untuk sepanjang hari ini, apakah akan ada perubahan atau seperti apa, nanti akan kita informasikan untuk Anda.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

kasih Warilu Nana, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Murad Sartiwa tadi Mesir Mata Uro sudah melengkapi juga rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini di edisi Sabtu 5 September 2026. Sudah pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Warilun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sultan Iskandar Muda Asim Banda Aceh merilis untuk perakiraan cuaca hari ini sejumlah wilayah di Aceh pada Sabtu 5 September 2026. Dan berdasarkan rilis tersebut Warilun, kondisi cuaca di Banda Aceh dan Sabang diperkirakan relatif berawan sepanjang hari. Di kota Banda Aceh diperkirakan mengalami kondisi pada dini hari tadi, pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan dengan suhu antara 26 hingga 31 derajat Celsius dan kecepatan angin di 6 km per jam. Sementara di kota Sabang Warilun diperkirakan berawan mulai dari dini hari hingga malam hari, suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celsius dengan kecepatan angin diperkirakan mencapai 12 km per jam. Berbeda dari dua hal tersebut, di Aceh Besar diperkirakan berpeluang hujan ringan pada siang hari, sementara pagi hingga pagi dan malam hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu antara 23 hingga 33 derajat Celsius.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia. Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki 2 baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan

dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Smihana Setia tadi Wari Lun sudah menemani kebersamaan pagi Anda. Sudah pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Wari Lun, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan sejak Sabtu 28 Agustus hingga kini dilaporkan belum padam total. Kebakaran pada area lahan gambut berada di Kampung Ujung Mangki dan Kampung Drin. Berdasarkan laporan yang diterima RRI dari Pusdalop BPBD Kabupaten Aceh Selatan, Kamis 3 September 2026, luas lahan gambut yang terbakar sudah mencapai sekitar 19 hektar. Rincian sekitar 12 hektar lahan gambut terbakar di Ujung Mangki, sedangkan 7 hektar lainnya pada Kampung Drin. Hingga laporan ini diterima, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Proput budaya anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboi Leblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, Luma AM 1250 kHz, ngan red aplikasi RRI digital. Poti kurang 12 minit wate Indonesia Barat. Warihlon getanyo kalam acara Sirebo, siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan dari Poti Kurung Buno ya. Dan wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silahkan dua bonemboy 0651705585 0813 67 88 6. Dan untuk tema yang akan kita bahas uronyo ba acara Sirebo warihlon terkait dengan budaya memposting si pupu ya, karena lagi kita tupu ba jamannya Dumso jid so mentang jid ge bagikan pengalaman ge nyan, jid ge bagikan aktivitas ge nyan, entah tengah ge pajuh si pepe atau tengah gejak si hoho, entah ge bagikan perasaan ge nyan ya dalam bentuk kata-kata motivasi, atau mungkin ge bagikan momen-momen lucu ya warehlon ya. Dan menurut drone postingan yang pakiban yang jid tanyo posting momen pakiban yang jid tanya posting dan pakiban syarat-syarat ji, maksudnya etika ji dalam memposting si pupu ya warihlon ya. Dan nanti jid nak sampaikan rat dua bonemboy yang kali Nurul sebutkan buno 0651705585 0813 67 88 6. Wari-wari yang ka gepreh bak nemboy 886 ngon put 7055 tacok ile yang bak 886 yang kawai gepreh. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, Cik Mat.
1: Bantan Nurul, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat, pakiban?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baru Hana sehat.
0: Baru Hana sehat, pakun?
1: Baru Hana sehat.
0: Betul ke Hana tu? Hana mendok-dok,
1: ya? Baru Hana tu, Cik Mat, kan?
0: Baru memang Hana Nurul.
1: Darah 80.
0: Darah 80, Baru?
1: Mumang-mumang, Cik Mat. Bilam lah.
0: Aduh ya Allah. Jadi kiban baru nanjak rumah sakit?
1: Nanjak rumah sakit lewat.
0: Lewat dah. Menubat sih naik rumah. Ha?
1: Karena ada yang kurang cerahan. Ha? Inilah lah kira.
0: Ya, yang kenyan. Walaupun baru kan Hana Nur buka si reboh. Tapi biasa aja Cik Mat. Menan lah mentok-tok menan ya. Man baru Hana diim tak lagi.
1: Baru si reboh Hana.
0: Hana Nur buka memang si reboh baru. Karena nah kegiatan Pak Gantu kan. Ya.
1: Itu kan si Hana Cik Mat dengar kan.
0: Oh menan. Full istirahat baru lah.
1: Ya, tuan rehat lah.
0: Ya,
1: nak Cik Mat.
0: Iyalah, karena kan istirahat yang kurang ya. Jadi full istirahat baru.
1: Baru istirahat lah penuh hari ini.
0: Nyo kamu rimang kan?
1: Baru yang mulai ngamana Allah.
0: Ya mulai ngamana Allah. Iya. Nyan kelagian ya perjuangan sidro Cik Mat ya.
1: Perjuangan udik yang semua lagi ya. Jadi apa kan?
0: Ya betul. Mudah rata kiba. Ada
1: menolak tu cara udik juga.
0: Ya mudah rata kiba Cik Mat.
1: Ya, tapi orang rezeki kan saja. Orang saja, orang rezeki.
0: Ya. Cik Mat, ni urunya tentang postingan Cik Mat. Mungkin Cik Mat na Cik Tom na posting tentang usaha Cik Mat kadang ya sebagai iklan mana nah.
1: Masalah usaha.
0: Usaha atau mungkin postingan ya menurut Cik Mat postingan pakiban yang jid tanya publikasi atau mungkin yang hanjid tanya post yang pakiban.
1: Hai, Cik Mat kan selalu posting macam apa YouTube, buat TikTok kan. Jadi lagi nak kamu dah. Lagi kan saya kalau sama radio, pun tu Cik Mat satu lima ribu kan. Jadi lagi nyala.
0: Menya Cik Mat berarti galak aja posting yang biasa aja. Cik Mat posting tentang usaha, tentang.
1: Tentang usaha. Lain-lain Hana. Cik Mat ya grup sebenarnya lah. Oh, posting Hana.
0: Oh, nah. Biasa.
1: Kurang galak.
0: Oh, iya.
1: Yang baru lain yang posting. Dan bagi yang baru posting, murung kan?
0: Karena kan dibagikan momen gaknya. Kadang bahagia, rasa hati kan?
1: Iya, senang hati itu kan macam-macam kan?
0: Iya, betul. Cara membahagiakan draw-draw kan?
1: Membahagiakan diri.
0: Atai Hana rugo orang lain kan ya?
1: Ada dengan tergumbu dengan canggulai pick up kapal tu kan?
0: Iya, macam-macam. Betul.
1: Nah, pegelak kuah pengat kita posting kan?
0: Nangganya. Mesti rek pina sik lah dorong posting.
1: Ha, macam-macam.
0: Ada tak ke ulah pi?
1: Nah, karena ke kebahagiaan orang masing-masing.
0: Iya, betul. Ya. Kadang nganyan ke senang hati kan?
1: Ha. Karena kebahagiaan masing-masing, cara masing-masing kan?
0: Betul.
1: Ha, kadang dengan gosok bajet di posting si. Macam-macam tu minang kan?
0: Siap Cik Mat. Lagian mana Cik Mat?
1: Macam mekat, hobi mekat lah.
0: Mekat ya? Menyana posting-posting apa yang Cik Mat tawarkan mana ya? Yang usaha Cik Mat mana ya? Okay. Siap Cik Mat. Lagu pun lagu Nurul Buta Kedrona?
1: Lagu Uronya pun lagu. Cik Bang Rela mana?
0: Cik Bang Berela.
1: Cuk Bang Rela. Iya.
0: Cuk Bang Rela dari...
1: Cuk Bang si Rela, namanya Cik Mat si Rela. Nanti yang tak Rela.
0: Oh, iya. Cuk Bang Berela, nyo yang na. Dari so, nyo? Dari Armawati?
1: Armawati AR, iya.
0: Nyo judul sih kan, nah. Cuman Hana Gedulih so penyanyi. Cik Puta bacuk, Cik. Cik Mat, Cik. Dengar, Cik.
1: Ada saya kena judul juga. Tanggungan lagu Armawati AR dia.
0: Kamu tahu ya?
1: Iya.
0: Okey, siap. Salam-salam silakan Cik Mat.
1: Salam-salam lepun kerana saya keluarga. Selamat iman dengan akhirat.
0: Amin. Ya
1: ke Bang Amir Mahmud. Ke Macik. Ya. Ke seorang yang di Ule Karing. Yang
0: seorang. Ya, Bi.
1: Ule Ketimah ku.
0: Ya, so Urinang.
1: Ke Ketimah, ha?
0: Urinang, Kak Inang.
1: Ha, ke Ketimah, Urinang, Cik Nyaci.
0: Oh, Cik Nyaci. Cik Nyaci di Ili. Oh, Bu Fatimah. Oh, ya, ya, ya.
1: Ayah Min, ha? Ayah Min ke, so?
0: Ayah Min, so?
1: Ayah Min, Ayah Min.
0: Oh, Ayah Min. Ayah Min, dengan mana?
1: Saya tiga, Diana, Kak Eli, Guru Kak Geria, dan teman-teman.
0: Ya, terima kasih. Okay,
1: makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru. Dilikut Cik Mat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat di Nurul, sehat di.
0: Alhamdulillah sehat, Yahmin. Oh betul, berarti nak habis nak min dia.
2: Ya, dia nak kena awak sebelum tu pergi mandon menanti betul yang mampu tengok dia mana.
0: Gagak. Yahmin, kibar haba orangnya Yahbit?
2: Ya, haba dia tadi dua.
0: Alhamdulillah. Tengah di rumah, ha?
2: Tengah di rumah di Banuwo, Pak Menteri Kisah Jawa Tunggu Roh.
0: Gimana?
2: Inan cerah sauro, inan cerah sauro.
0: Cerah cik, buno Mbak Nurul jak mentang kah seum, gameri ya. Padahal mentang mengah kan?
2: Aji kok di darahnya,
0: lagi hi gaji dia, Yahbit ya. Ya, Yahbitnya uroknya tentang postingan Yahbit. Menurut Yahbit, apa yang jek tanya publikasi dan apa yang hanjet?
2: Hai memang menolong postingan di menteri yang baru hai yang hai yang gadget mentong so mesti hai ya ke bimbing anu hai budget aja ya abu ya gila yang kemenang lu menyo posting-posting hanya betalah itu kadang lagi untuk nanti iba nyala status ya hanya lu mau kalau di nurul waktu kita jalan hanya.
0: Ya.
2: Ya. Ana nang ke ana mentong di ana nang de bank matalap.
0: Oh, mana? Ya, siap ya, Bit. Ya, Bit lagu pelagu Nurul Buta Kedron.
2: Lagu Siti Mercedes dah bawa ni.
0: Siti Mercedes dan Nurul silakan salim-salim ya, Bit.
2: Kadang-kadang tadi nurut di dalam mandinya akhirat yang lu bentuah kebun di nurut lu biar tu sokong tu ada tu.
0: Amin ya Allah.
2: Ke Cikmat Cikunong Kak Ayati Kak Eli Kak Tengah Uli Kak Mumamu di Huayla ke mana lah. Ya tolong lah. Ke alah. Ke Kak Ingong.
0: Ya, ke mandu-mandu ya, Bid ya.
2: Ke mandu-mandu-mandu ber.
0: Siap, makasih ya, Bid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Bid, dari Ule Karing ya. Bengah tak urangnya. Ada dengar ile lagu yang gelake le Cik Mat dari kawasan Lambaro, gelake Cut Bang Berela dari Armada Air.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Participasi, kolaborasi.

0: Menang kemarin lo kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake Lecek Mat dari kawasan Lembaru dengan Yahbit dari Ule Kareng. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo macara si Rebo Horehlon yang kagepreh bak nemboi 886 tak sapa ileh. Halo, Assalamualaikum Horehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horehlon sayang, Sidik Nurul.
0: Kak Eli. Gimana kabarnya Kak Eli?
1: Kak Eli sudah menunggu Dek Nurulnya.
0: Gimana Nurulnya? Sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Dek Nurul sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Dengar apa Kak Eli?
1: Alhamdulillah, semoga bu sehat. Wari-wari kanya mantempat mantem meranda Dek Nurul kan?
0: Amin, ya Allah. Kak Eli dengar apa?
1: Nyo tinggal potong-potong bawang-bawang lah sebelum nak belanja Dek Nurul.
0: Oh, ngantau Kak Eli jak belanja Nurulnya?
1: Anak sendiri karena Toto ini.
0: Oh iya iya iya. Biasa Kak Eli menyajak pasai dengan Honda atau kiban? Atau terus hujan lagi?
1: Honda
0: deh, jauh bacu nah. Oh iya iya iya, mangat bacu lah ya. Nyok kamu jauh dah menyajak belanja kena ulang baru.
1: Kena inan di kukun kedai di belanja di dek.
0: Iya, cuman kan lebih lengkap ya menyebab yang baru ya.
1: Iya. Pak mantan benar mandu belanja lagi kan?
0: Ya, awak ke debing kenan cik enggak belanja.
1: Ya, tiga-tiga aja belanja mesti uro-uro minggu ya kalau uro-uro hana kegiatan mengemak yang belanja.
0: Yang kenyan.
1: Nak kenyan di Nurul Bapak Sarindu.
0: Nah dong.
1: Oh, pikiran tonja.
0: Nah Nurul ja, yang bengah hontap padat dah.
1: Oh, nyawa pun kaya tajam. Makanya kaya lah tak tu kaya lijam. Nyawa kaya tajam. Bukan
0: macet. Macet. Karena orang mekat lah tu bak bahu jalan lah. Karena ka tempat ji memang kapadat menan ke Karame ya.
1: Tapi mesti ji menyawa nyawa lang. Waktu belum Jumat Sabtu ni kan untuk orang minggu belanja. Ibu-ibu lah nak ajak kerja kan. Mak belanja orangnya untuk singang kan.
0: Oh, makin padat lah.
1: Persiapan untuk orang Senin lah yang.
0: Makin berat padat
1: lah. Jadi belanja dulu lah yang. Waktu belanja, tiga belanja. Jadi itu pada orang Sabtu ke menajak lah. Walaupun orang minggu kan. Lagi Dik Nurul lah kerja. Cuman Dik Nurul golong keluarga kan.
0: Ya, yang kenyan. Golong tu bayang kebit ya Kiban ya. Kejadian dia.
1: Tak urunya dong sih rasa tu orang minggu ibu-ibu aja gede u pekan mak TPI lah mangnya nak belongkol kan. Untuk tau pada uro lah yang mangnya.
0: Kak Eli, nyoronyo tentang postingan Kak Eli. Hal apa yang sebetulnya jie tanya posting atau publikasi menurut Kak Eli?
1: Ya menurut Kak Eli yang good lah tapi posting di bayi anak-anak good kan. Baik mesti ji main menino dia dah kala maknya yang jadi untuk pro solek amna dukui pegaknya pegak ji ka posting lagi kan. Jadi kadang-kadang memang urungnya bahagia posting-posting lagi kan. Tapi kadang-kadang ada yang kalian agak malay. Belum postingan urina kan. Macam model lah gini gitulah macam tak kalian. Jadi waktu tak kalian ni tanya yang urung yang kalau lagi dukak edinya rasa agak memalih kan. Jadi mesti dia yang bagi masalah muka-muka mesti awak yang online-online awak nyom mesti dia baji-baji macam model kan. Biasa di nurut tanya pergi galak tak kalian kan. Dia lagi di jualan dengan puing muka ni mesti yang tengok ju lah tengok modern dengan kan. Dah kan kepingin si kalian si lanjut-lanjut dengan. Yang ni mesti dia ke anak kot si menurut urung yang posting yang kot. Tapi nak di sisi dia yang menyayang kalau dia malay. Karena apa yang anak perlu tu pun ya posting-postingan lah yang kan. Mesti dia kemana urung ke Toto lah yang menyayang suami dia yang cik ada si kaya kalau dia memang ke lagak lah menurut dia itu dan yang apa ya postingan ada pelemah baru lain yang kan. Yang kan sabar tiba nak anak gak cik dan yang bak dari segi agama yang kan. Memang jadi mesti dia menyena postingan anak-anak ni tengah galak belajar ataupun dia sia-sia diri untuk kadang ikut-ikut penarinya dia lah yang kan. Jadi tak orang rasa orang tergalak kat dalam anak-anak ni cucunya kurang menari pun lagu lagi dengar tak lah rasa anak-anak ni kan. Jadi papan mentengnya galak kat dalam anak-anak mesti dia anak-anak ni kau dah memang tabur wisata lah yang kan. Ayu dong pak dengan solek dengan lagi ataupun bergaya-bergaya lah yang. Ni waktu dia buka postingan lagi yang mesti dia tak lagi kamu-kamu kalian bukan senang karena pemain ceria lah yang nak gaya dan nak cucu dan yang.
0: Lalu mak, Kak Eli. dengar marit kaget tren rupanya ya Kak Eli ya. Mungkin tak jendam mengelahi Kak Eli untuk lelaki lagu Red Put ujah 055 jid Red 886 pijit ya. Kak Eli dilikat Kak Eli kaget preh Pak Put ujah 055. Halo, Assalamualaikum Warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kan Kak Eli ya?
0: Hanya tukun ke Alih merdeka Alih habis bandre Alih pakon
2: sayang
0: ke? Oh, yang kenya. Memat bekang kanda apa?
2: Insyaallah.
0: Dengar di pak no, di rumah.
2: Dengar di rumah kakak.
0: Oh, dengar di rumah kakak. Nah, kegiatan atau duduk mentang ile?
2: Ana duduk ni ah, ya pengang-pengang kok nyanti.
0: Oh, ana buka-buka rujak waran.
2: Apa kira rujak bengar-bengar ni?
0: Mempegat ini untuk cok uro kala.
2: Oh.
0: Kan rujak trip ke pegat?
2: Ah, anak trip je. Pula nyur rujak pun salah je anak trip.
0: Oh, iyalah.
2: Sampai meja lah baru lo mak belum pun salah.
0: Sebetulnya kah awak?
2: Awak.
0: Oh, ya belum uro pun no, kan?
2: Ya ke.
0: Gimana orang yang nan sehat kan, Mama Ndu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nya uronyo tentang hype yang jet danyo publikasi atau postingnyo kan dah jari ya. Silakan. Menurut oh, Ronnya bagaimana?
2: Posting-posting mbaknya nah.
0: Mbak sosial media.
2: Kan dia jarang tak posting. Jarang lah.
0: Jarang.
2: Kecuali nanti foto di gogo na foto.
0: Pena itu rile ya. Tau yang po yang po WA nyo.
2: Yang ke, yang kenyan. Tapi nanti dan yang li kan hai orang berakon anak-anak duduk duduk juga kan
0: ya yang kena
2: habisnya nanti misalnya di nabak-bak ubat bak-bak punya yang foto ayam pupa bu itu yang li kan nyoba kapulaga ubah misalnya kan nyoba apa nyoba apa kok you gaya-gaya lah nyalain-lain anak apa tu anak apa du anak perle walaupun walaupun nyan ke kedumpu zinan de kena prele apa de kenan
0: oh menan ya ya ya
2: men ulam yang ulam yang agak je batu kan kena prele
0: ya tanya be uronyo tenang dak tinggal ke bale de ha
2: ya ya be ka pegah zinan be ka pegah ba posting ba ba api kan
0: ya
2: mai rumah hantang ke pegah menyotanyo de peduk foto-foto drone yang ba binti yang ba nyana hantak gebi agenya
0: ya ya ya
2: Bila hang yang pegah lele ulama pegah ke?
0: Lah dong.
2: Kon dari lu.
0: Ya. Nah,
2: kadang-kadang kadang-kadang tak baca kan?
0: Ya. Nah, padu-padu bawa pendapat bahkan ya.
2: Iya, nah, nah padu bawa pendapat agenya.
0: Ya, ya, ya. Okey, siapkan dah jari ya. Lagi yang mentang?
2: Iya, yang mentang lah, Nurul.
0: Lagu apa lagu, Nurul Putra Keran?
2: Lagu ranyo. Armawati mencuk juga, cek-cek mana?
0: Hanggap perlu lah.
2: Yang ke, cukup lawak ke.
0: Aku perlu tak, Kai?
2: Perlu tak, Kai?

0: Kanda pelagu pada budaya. Yang armati orangnya banyak puasa lagi kanda.
1: Lagu doa cinta mantu.
0: Ujung buat dia mau doa ya.
1: Doa doa dan
0: nyaman. Ya ya ya. Doa cinta.
1: Saling saling wajib kecik mak juile ber mancik ni ber.
0: Enggak.
1: Cik ni pun susuk susuk sate si.
0: Mungkin. Rarap langang biasa punya cik ni.
1: Rarap langang.
0: Cik ni rarap langang cik mat susuk susuk sate.
1: Nangke. Kan sikra kemarin cik mak punya salah. Aduh cik ni ni pukul pulang.
0: Kaitan muka di belah.
1: Ngalam cik ni di Jodli. Cubu Anggi.
0: Ya. Yeah.
1: Ke Bucut, ke Yuli, ke pokoknya penyiar perfect ber.
0: Good.
1: Abehan ke Dekci, ke Yana, ke Inor, ke
0: Mandu-Mandu.
1: Eli dan ke Mandu-Mandu ber.
0: Siap, makasih kan dah jadi ya.
1: Doro, makasih sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Tanpa teput.
1: Oh ya Allah, dengan ibadah.
0: Yeah.
1: Itu Mandu-Mandu dengan tanya ke sehat, le Tuhan, ke rezeki, le Allah, Mandu-Mandu.
0: Amin, ya
1: Allah. Siapa yang atu Mandu, ma?
0: Yang genya.
1: Makasih Noro, Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama Kanda Jaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikat Kanda ke Gedamong Lai Cik Ni, Kak Eli dari Pagi. Iya, halo, Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam sayang lo. Untung anak luka di Noro sayang.
0: Aduh ya Allah, apa kan erut?
2: Ambil baterai lupa aja. Bengangnya Kak Eli tu bos cas.
0: Nya sambil ngecas ke?
2: Oh, dengan
0: cas. Usaha ya kak ya, demi mat aug ya.
2: Jadi dek, terus lagu Sabah kan dari Kamal Abi kan?
0: Kamal Abi, judulnya?
2: Seri Kandi, mantap ber.
0: Seri Kandi, gak Nurul.
2: Yang kata apa kemana? Yang ada begah yang kenyang nanti Udik Nurul.
0: Okey, siap kabere.
2: Ya, salam pun ilah Udik Nurul tetap semangat ceria sabi cik.
0: Amin.
2: Semoga sehat sabi-sabinan, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di keluarga Nik Nurul ya.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk kanda tanyanya Bang Tamang, semoga bersehat dan bahagia cikoknya dengan keluarga di Lumbata.
0: Amin.
2: Untuk Cik Mat, Cik Ni selamat bergoyang-goyang di kursi goyang. Memang harus berdiri Armawati. untuk cik-nyak cik-cik, untuk berkhen makcik, nekcik yang nak diberawi, semoga pun sehat cik. Untuk yang boleh karing yang baru dah tamang bapaan kat tua, tiga-tiga dah tamang lah. Dengan cik-makcik kan. Untuk Kak Inong cik, untuk Kak Zubaidah dan untuk mandu-mandu yang tengah mantau, semoga bersehat mandu-mandu waritanya.
0: Amin ya Allah.
2: Menamatkan Dek Inong Nurul, terima kasih Dek Nurul ber.
0: Good, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagi Ia Warihlon, kita dengar lagu Gelak Kelikanda Elebuno ya. Nah, Firsa Agam, Doa Cinta.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terima kasih Warahilon ya mantang setia sajian kamu BRRI Propit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nombor Ilheblah kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Warahilon kapo 35 minit wadah Indonesia Barat balik dapat sahodro sajian RRI Prosa Banda Aceh dan Bu Nopi kali tak dengar dua buah lagu yang kegelakil kanda jari ya ngen Kak Eli pagi iya semoga kamu bahagia. Tertambunglah acara si reboh Warahilon dengan tema yang sama tentang hype yang jet tanyo posting atau bagikan ke publik ya atau publikasi menan ya dan menurut drone menyota bagikan si pupunyan hal apa yang harus dipenuhi begitu ya dan ware-ware yang ka merum yang ka ge tamong mbak nemboi 886 yang kawai tak sampai le. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak 886.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Mak Cik.
1: Ya, betul.
0: Gimana kabarnya, Mak Cik?
1: Syukur, alhamdulillah sehat wanyanya.
0: Oh, alhamdulillah. Mantu radio, raya baca, Mak Cik.
1: Radio
0: dulu. Oh, menan. Ini kali ya. Mak Cik pun buat, nah. Mak Cik kalau bu?
1: Bukan
0: hanya. Oh, ke.
1: Pertemuan. Kalau ketemu sana polapan saja bu.
0: Polapan. Ya. Tiada ke? Ke bucok urut mana? Pe rencana. Kena
1: kaje.
0: Pe kuah rencana dek coro.
1: Iko kuah hujan sajuan.
0: Oh benar.
1: Yang paling banyak
0: cak juga. Oh, yang kena. Pulau urut lagi hanya tanggung cik ingat deh.
1: Nya kongko ilang kabeng kongko de kabo ka awak sama ka kataku nya mangat ka bu nah.
0: Favorit
1: boleh me audit.
0: Favorit mak cik ya. Ha? Favorit mak cik ya.
1: Kenapa?
0: Favorit mak cik ya.
1: Ha.
0: Oh. Ya. Mak cik
1: nak yang tubuh boleh me audit kan.
0: Ya. Mak cik nya. Nya uronyo kan tentang postingan atau hype yang jet kedanyo publikasi menurut mak cik. Pe yang jet tanyo publikasi dan pe tujuan ta publikasi menurut mak cik.
1: Ini menyo usaha settingan ane lah. Sekali betul-betul ngane jet mesti ngatur nang wis dosi de ane ane ada awak ane.
0: Oh, wis dah.
1: Settingan ane. Kemudian dan kai mesti tinggal kat ribak awak yang kanyan.
0: berarti menyewi sudah wisuda menana.
1: Berarti malu ada kali orang pegawai anak lah yang pasal tinggi hanya kebo akon begini awak hanya kebo.
0: Oh malu ya.
1: Ada kata kata macam tu subhanallah la ilaha illallah subhanallah. Ia ngaji anak kali orang magu di kau di belakang buah bumbu di belakang di arabu di kacang bawa bumbu. Ini ni ngaji anak kali macam tu.
0: Oh
1: nak. Ia pasal ni ada hal-hal pasal tinggi hanya kebo akon.
0: Oh.
1: Malu ada kali orang kalau bodohnya jalan.
0: Ya, yang ganyan.
1: Ada ada mana wala yang goyak mana oh subhanallah la ilaha illallah. Masih dah ada satu tin. Aku setir setin. Aku patut betul gana. Aku darah baru nintu. Kadang-kadang ni kati jajak usidana. Betul si setin ni. Ni betul-betul yang amat-amat. Aku darah baru ni. Menyalahi hantu sama-sama gana tu. Betul-betul palu kata kata-kata. Nanti hati-kata ni. Ya. Aku tak kira nak awak kita ni tak kira nak awak ni bagi besar ni bagi tu orang ni berjalan-jalan dah jauh dah lagi ni ada macam goyang
0: ni. Betul mak cik.
1: Macam ni dah aku masuk lah habis pun.
0: Okay siap mak cik.
1: Yang sudah sorti yang ke yang dia ajak tadi sebab Allah sorti.
0: Siap mak cik. Lagu apa lagu Nur Puta Gerona?
1: Lagu ni si apa ni ke hati eh ni ada ni ke orang lagu hau ni lu ke tak ada ramai lu
0: lagu apa
1: tu tim nak lagu bagai bagai si ni terus si pada hasil lah cuma tadi orang apa
0: kiban
1: faida yasin lah
0: faida yasin lagu lain hana mak cik yang kakaim dah dah buta
1: ha
0: yang kakaim dah dah buta lagu lain
1: Mahan buat dia tukun dah. Alah, dah pula cik mahan dah. Sampai mana apa?
0: Siap. Nyo makcik kan?
1: Kena selebuh malam.
0: Ya, makciknya ne tengah kajik siap lagu baru apa? Tiga ke enggak dah dengar lagu baru makcik? Kiban?
1: Nohnya mengenang yang sejenisnya.
0: Ya, mengenang memang. Cuma kena sih yang sejenis-sejenisnya. Lagu-lagu lain. Entah Acu Intan atau Som tu yang keun kan lah. Karena kakak Intan. Ini
1: lagunya hanya
0: siap makcik. Ya, silakan. Ya, salam-salam silakan ke Som makcik.
1: Salim untuk kawan-kawan yang bukannya memegang rezeki sahabat jalan buat dia buat jalan yang masuk lagi baik sebab dia selalu ada di rumah.
0: Amin ya Allah.
1: Bersepanya mu mandu-mandu bersehat mandu-mandu misalnya dengan data hadapi bulan makhluknya. Senang yang kata sama mana pun atas Kak Eli dipagai muka sehat kanyan Ibu Zaria Samir Mahmud Yahbid Cu Tengah
0: Ya. Pak Cepi. Heeh. Asal lawan. Nyusu radio makcik. Gak makcik. Terima kena saya makcik ba.
1: Heeh. Gak. Apa lah sini di Kota Malaka lah.
0: Gak. Terima kena saya.
1: Jangan mana mandu. Gak. Salam dari Lut. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lam Ara. Dilikat makcik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7055.
2: Assalamualaikum Bik Nurul.
0: Iya, Pak Sobtari.
2: Bila ada jaga dengan dua orang ya.
0: Iya, Pak Sobtari. Tema aja tentang apa yang jet getanya posting Pak Sobtari ya, silakan.
2: Tema apa yang penting ya.
0: Apa yang jet getanya posting atau publikasi. Silakan Pak Sobtari. Nyo menyo uronyo Pak Sobtari hanjet tanggapi tema. Ah, uronyo hanaka mau bi lagu.
2: Aku di nak mentau ngaji.
0: Silakan Pak Sobtari.
2: Sampun tinggi.
0: Kiban?
2: Nak ugama. Makan ugama.
0: Kok makan? Apa yang jet getanya posting atau publikasi?
2: Publikasi.
0: Apa yang jet getanya publikasi?
2: Publikasi nak nampak.
0: Kiban?
2: Perkebunan.
0: Perkebunan maksudnya?
2: Lampau kebiasi kawal-kawal.
0: Kiban? Ini hal yang tak ada yang dulu dengar Pak Sabtari?
2: Laman-laman kopi-kopi, pindah-pindah, gula-gulaan.
0: Kiban maksud Pak Sabtari ini, Nurah nama apa mah?
2: Gula-gulaan, uka, tengok, pindah-pindah, kopi, sebelah.
0: Pula?
2: Pula, pindah.
0: Ini publikasi kan pula.
2: Pula? Coba berarti ya.
0: Apa yang jet kita nyo bagikan ke publik, menan? Apa yang jet tanya pedih bak ya muka umum atau mungkin red HP biasa ya. Kiban Pak Sabtari?
2: Tapi kebun. Kebun
0: lampu. Iya. Maksud Pak Sabtari bagaimana ya?
2: Maksudnya tidak maksudnya perkebunan berarti bahawa kiri memang berarti nyawa. Dua. Nah, ini macam
0: Kiban, benda buat HP maksudnya apa? Kebun manan?
2: Kira-kira makin kuri kujar di kapak selai jendal lalu ahli mencah lalu ahli lahanan kira-kira gitu.
0: Okey, siap Pak Sabtari. Nya, lagu apa lagu Nur Putra Geron?
2: Lagu Dalik Sejuta, minta maya.
0: Dalik Sejuta, good. Salim-salim silakan.
2: Dengan Cik Nurul membuat
0: cerita-cerita. Ya, Hana jadah Nurul putar lagu bah.
2: Dia sudah mandi.
0: Ya, Hana jadah Nurul putar lagu. Terima kasih Pak Sabtari.
2: Assalamualaikum.
0: Okay, siap. Di Likud Pak Saptari, silakan wareh-wareh yang kena bergabung. Ka Gepreh Bak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum wareh lon.
3: Waalaikumsalam Kak Nurul. Wah, apa awal?
0: Siap, alhamdulillah sehat. Kiban Adun.
3: Kiban siapa?
0: Adun Kiban uronyo sehat.
3: Sehat Kak Nurul. Ke awal tu ya kalau Kak Nurul lah. Matuk umjik betul no.
0: Oh, menan. Tu umah. Di Tino menancit uro tarik dah uronyo.
3: Tarik lah. Tapi di dalam lupi ke.
0: Ya, alhamdulillah menyai dalam. Ino tiat ya. Adunnya dengar di pak, dengar di tempat kerja.
3: Di tempat kerja kan aku cuma aku hau tim cik tak gaji lu kau ni kau di telefon tu hau anak telefon kau mungkin
0: kan. Ya. Gimana kena dengar lagu ah. Lagu apa lagu nak nur putah?
3: Kadun. Bergek ke?
0: Kiban bergek gelom.
3: Gelom. Bek baba macam.
0: Bek baba.
3: Baba, baba.
0: Baba, maksud je? Baba.
3: Baba.
0: Baba memang judul je ha. Cenderung gila apa?
3: Ya, bek baba le baba menang ke?
0: Bergek. Okey, cenderung gila. nyo Adun kan uronyo ditanyo tentang postingan Adun. Menurut drone pakiban Adun. Apa yang jet ketanya publikasi ngan yang hanjet ketanya publikasi?
3: Nyo yang hanjet yang tekan punya postingan di kan aku kan lagi tanya kan saya mu en. Saya mu en di menyo dapat umah nyo talun baru. Umah pulang kadang mau kerja baru orang lucu kan. Jadi aku tak kandang yang tanya. Yang kedua ni sebenarnya nyoba tok-tok lagi nyoba kat Nurul, nyoba akun tok-tok kan. Bentuk nak lagi Adun kadang biasa lagi punya bawa temungah di lampu jadi Adun beri time dia.
0: Oh nan. Iya, kaya menurut dengar menurut kan Adun posting tentang nah apa mati lampu nan apa sebab kan?
3: Jadi kan dia pun pakong dalam lampu dia pun tiap alam tadi ngong orang itu di follow akun tok-tok ah.
0: Ya. Ya, jet dah minta rezeki Piratnan kan?
3: Tak kan kebanyakan hal berbagi itu kan juga kan?
0: Ya, betul-betul.
3: Yang kena kan?
0: Ya,
3: lagi tak amukan lagi hiji omanyo tahunya. Mengadi menyebab tok-toknya ada tanya orang tahu. Tengok rasanya kita kalau untuk malam, kita kalau ulang untuk malam pun lagi-lagi awal. Belum lucu-lucu lagi kan Kak Nurul kan.
0: Ya, yang kenyataan. Tengok-ingat dah lah kan? Ladom cik.
3: Tengok.
0: Ladom kreator je memang gimana kreatif ke pegat ya?
3: Ya, jadi kan tak puik je ti harus kan harus dah jaga cik, harus dah kanan cik foto je, harus dah kanan. Sampai kan gagarannya kan anak maknya juga kan.
0: Ya, yeah, betul-betul.
3: Foto, semangat foto tu eh juga kan bahaya.
0: Ya, yeah, harus tak, gimana, tak pilih-pilih ya, waktu tak posting ya.
3: Pilih-pilih harus tak kalon kan.
0: Ya.
3: Bagiannya enggak nurunnya pun dapat dari Adun enggak nurun lah.
0: Enggak, Adun. Ya, lagu bergek Bek Baba judul ji, Adun lah. Bek Baba. Dari bergek duet dengan soalnya dengan Novi Yanti. Ini akan merompok apa? Silakan salam-salam Adun.
3: Salam-salam ke yang kala buka pintu pun sampai Adun tu kat juga. Salam. Sehat tapi tengok-tengok mudah lagi.
0: Amin.
3: Mudah tapi ngah tok tepuk kat nang.
0: Nampak tepuk.
3: Mana di Uronyo.
0: Ya, yang kenyan. Uronyo bapak je nyap yo hek, yo hek bagan tu.
3: Tapi anak pun tak full. Dia bukan full PIP ya.
0: Full PIP. Aduh nak daftar jalan santai tinggal.
3: Kita kat nang.
0: Nak daftar jalan santai tinggal. Hanan daftar eh?
3: Ana Adun daftar kat Nurul. Mak tengok anak apa. Nyonya Pada antrek mentah kat luar.
0: Tengok acara.
3: Pada tengok.
0: Tengok acara tanggal 6, 6 September. Jalan Santai. Jalan Santai. Kamu lagi ke itu pendaftaran pi.
3: Ada apa? Ada anak tembe dia. Ni aku jangan tengok aku yang main main kira.
0: Oh ya ya ya, siap siap dun.
3: Apa tu kan? Kabe pendaftaran ni kan?
0: Kabe ke itu.
3: Kan aku awal tu pergi tindak tak adun kan. Jadi anak apa adun kan sama tol tengok.
0: Okey siap. Ngompi nah jajan-jajan pi no bazar UMKM kan. Nah, donor darah film.
3: Ya, tanah. 4-6 Desember dong.
0: Haa, 6 September. Tinggah. Nyoronya kau ratap tu. Tinggah roh minggu. Tinggah.
3: Oh, benar. Ya, ya, ya.
0: Iya, tinggal bunga. Iya. Okey, Dun. Terima kasih, Dun. Salam-salam. Kesalam, Cik Adun.
3: Yang ganda ke Kak Nuku, ke Kak Anggi, ke Kak Jud. Mandum-mandum lah.
0: Okey, siap. Makasih, Adun, ber.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Adun dari Rentang warih lon. Tak dengar lagu yang gelake le makcik ile dari Lam Arah, Buno gelake Pulau Aceh dari Sabirin Lamno.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Menurut ku hari lon kali tak denger dua buah lagu yang kegelake lewareh gedanyo Buno Nama Cek dari Lam Ara ngan Adun dari Rentang. Nurul lagi maaf untuk Pak Saptari, hanjit Nurul putar lagu Pak Saptari karena ya mungkin Pak Saptari gemayang Buno ya, tapi karena kamu ulang-ulang Nurul sampaikan bahwa saji menyemayang jit, tapi hal-hal yang gemayang le Pak Saptari mungkin kurang nyaman untuk tak denger ya wareh lon ya, dan mungkin pi kurang nyaman untuk Nurul rasakan ya. Jadi untuk Pak Saptari, Nurul lagi maaf hanjit Nurul putar lagu dan netanggapi tema api Buno golom sesuai ya menurut Nurul ya. Jadi netamong lain kali dengan cara yang lebih good ya, yang lebih nyaman untuk tak denger, menyemayang hana masalah tapi sesuai dengan tema budget ge tanggapi dan mayang pihna batasan jih lagian ya. Wareh lon yang kagepreh le wareh ketanya Buno Bak Nemboi 886 ta sapai le. Halo, assalamualaikum wareh lon.
1: Waalaikumsalam Dek Nurul, lon sayang.
0: Nah, Cik ni dari Chotgli.
1: Ya.
0: Cik ni kiban habaronya Cik ni?
1: Abang cak cerah cak kemarin.
0: Oh, alhamdulillah. Tengah di rumah ha?
1: Ya.
0: Uronyo kiban nan pegak gue uronyo Cik ni.
1: Nah, tapi nak pegak saya balik olahraga mak mau sakit nah kau.
0: Olahraga baru rumah sakit. Oh, senam ah. Senam lagi Cik ni cerita baru. Yeah.
1: Senam.
0: Iya. Cik ni nya uronyo tentang postingan Cik ni. Hal apa yang jit gedanyo publikasi ngan menurut Cik ni apa yang galak Cik ni kalon postingan-postingan pakiban. Silakan.
1: Kamu nyo dek nurun posting kue. Turun beliau.
0: Oh ya ya ya.
1: Yang tu pertal ni, nyok kue nyok kue nyok orang nyok.
0: Oh na.
1: Yang lainnya ada ber.
0: Karena nanti jek pesan red HP ya menyata.
1: Ya ya.
0: Gedupe sih Cik ni orang nyok.
1: Kompon tu, ya mau.
0: Pekue nan pegat atau penan pegat kue penghan orang nyok.
1: Ya ya.
0: Oh benar. Berarti Cik ni terima Cik pesanan di luarnya nah, di luar.
1: Ya, nah, nah.
0: Nak menye catering-catering kuih benar nah tom Cik ni.
1: Ya, nah Cik.
0: Nah, dalam kotak-kotak mana nah Cik ni bungkus.
1: Ya, ya.
0: Ya ya. Okey, siap Cik ni. Menye yang galak Cik ni postingan pakiban biasa. Video-video lucu atau mungkin film-film
1: ke? Okay. Ceramah.
0: Oh ya ya ya. Siap Cik ni. Kabar. Lagu apa lagu Nurul putar keran?
1: Pura Penganten ya, Dek Nurul.
0: Pura Penganten dari Soyan.
1: Armawati.
0: Armawati AR. Ya, Armawati AR jeut sebetulnya ji, cuman Armawati kage Uno. Mungkin nah.
1: Oh, nah aku. Dari Tapoma ne.
0: Dari Tapoma. Dari Soan.
1: Ya. Ya, ada lu tutor pi.
0: Dari Tapoma, dari Bergi ya. Bergi Bali.
1: Oh, tanya, merindu wanca Rial Doni.
0: Rial Doni merindu. Nur euy le ba.
1: Oh, moga blang de Nur.
0: Oh, moga blang. Dari Cuk Zura.
1: Ya, ya de Nur.
0: Moga blang Nur euy le ba. Silakan salam-salam Cik ni. Dang-dang Nurul.
1: Salam budek Nurul nile. Semoga selamat imam, mudah rezeki, sehat sekeluarga. Betul lejak tanah suci sekeluarga adik Nurul.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Cik ni. Bah, Cik ni menancit.
1: Ye, yeah, ye yeah, adik Nurul. Yang Kak Anggi.
0: Ya.
1: Yeah. Bek Juli.
0: Ya. Yeah.
1: Kak Cuk Zarita. Pak Amri. Eli Pazarail. Ibu Jariah. Dan kemanju.
0: Iya, yeah, siap Cik ni. Terima kasih Cik ni. Bah.
1: Ya, sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik ni dari Chotgli. Dilikat Cik ni kagak preh bak petu jono lima lima. Halo, assalamualaikum wareh lon. Pakan ya.
2: Waalaikumsalam Nurul.
0: Kiman haba uronyo kaya na?
2: Alhamdulillah,
0: bagai orangnya. Alhamdulillah. Tengok apa Kak Yana? Lagi tengah am-am lagi ya?
2: Kak, ada buah belum rujak buah kan? Ya. Yeah. Ini kiban kedua Kak Yana kali bergantung. Karena apa awak ada Nurul kun bak. Baru ingat di nyen kalau ada mama kadap tu. Oh kaku boleh jadi lebah deh.
0: Oh duh ya Allah. Hana jadi ni le ya.
2: Tidak le. Oh kena tu Hana gak cek sama mama kan. Baru tu kak baru-baru ke padung ke kak Ena mama kak Nurul. Baru ingat kak Ena ada HP menyala kan. Aduh ya Allah. Kita oh Nurul tu gelang tu.
0: Ya yang kenyan. Daripada ya kan?
2: Daripada ada. Enggak ada. Bah juga kan tak boleh kan?
0: Ya, ya. Kak Yana, menurut Kak Yana, Pak Iban, postingan atau hal yang jit kedanya publikasi menurut Kak Yana?
2: Yang jit publikasi kan terkadang menosin. Kan mengata gop yang hanjut tak publikasi atau tapi hanjut jit kan?
0: Betul.
2: Kata yang konten yang berbau-bau Pak Iban dan lagi. Itu tajak pun dapat mepaper harta kenal lagi beraja ya posting harta aku banyak rumah aku sekian kai jak maling ya
0: kita
2: mengundang maling yeah. Ada posting tanya rejak keluarga gede berpesta oh kampung yang kai undang maling kayak cungke rumah tanya rumah so yang kan kita posting cik walaupun ada draw ada kan sama pula ada cuma yang ada draw yang kita posting ya lagi lewetnya lagi bak TikTok urung masaknya kreasi-kreasi draw ya kan hasil buatan tangan olehnya hot aja mesti yang ngongon mesti bak pesen bak wisata lagi merasa enak lidah meruat tu kan
0: ya
2: lagi foto-foto siru kan yang je lagi-laginya kenapa Hana merugikan orang lain dan tidak merugikan kita juga tentunya kan lagi mesti pesen lagi yang hanjutnya lagi tajak bak urung sakitnya kata foto urung sakit apa juga dia bak status saya paling rendah status lah kekun bak tambah lain kan kadang urungnya kan sakit kalau genek tu ha ataupun menyuruhkan kalau kaya huwa kepengih di abang di ubat status saya tak dus lagi kan
0: iya lalu enggak hana kenang ya
2: iya lalu hana karena apa dia merasa terhina maksudnya
0: betul
2: karena kak Ena pernah status nah dikirim loh bawa saji huru sakitnya memang wate hai nanti wate wate tegak kan laga kan iya bangka sakit kak Ena entah hana turile lagi nek duha jadi tinggal kak Ena ya nya menjadi posting bak status lagi nya menjadi ulul kiban kaunan.
0: Ya.
2: Pasti je balai lah kan. Betul. Nak berokan di kiban yang menan ya. Yang nya hancur cit. Tak posting gap tanpa izin nah. Kalinya lagi masa-masa yang muda-muda gap ulul tu ulai dah posting bak tanya bak status tanya. Yang kan kata terbuka aurat gap kan.
0: Ya, betul.
2: Jadi nya hancur cit nya lagi nya. Kalinya lagi mesti pengkhianat lagi berita-berita hoax fitnah yang pencemaran nama baik orang menghina suku gop kan menghina agamanya hancur karena apa ini kan kena undang ITE nya Nurul kan
0: ya betul yang
2: bisa berkenal kan dengan hukum pidana jangan jarimu akan mengantarmu ke penjara kan nang punya brojek lidahmu harimaumu sekarang jarimu harimaumu jadi jih bertasaring, pepe berita yang tak terima tasaring, pepe betul, pepe hana baru tak posting. Yeah. Memang merugikan kau tak posting, yang memang manfaat ke kau baru tak posting, yang hana manfaat kau tak posting. Yang dah hana pepe jadi celaan kau untuk nak.
0: Menya betul tentangnya akan jek kegibah, menya hana betul jek ke fitnah.
2: Fitnahnya betul, karena menyatanya hanjut tasaring hana tak tu oh. Permainan dalam sosmednya akan bahaya.
0: Iya, betul.
2: Jadi ada draw ke draw tanya lagi bunuh ada posting ada draw harta segala macam yang pamer-pamer yang dihanjut ya.
0: Betul.
2: Kita postinglah yang hal-hal yang bermanfaat lah. Lagi musuh nak ceramah-ceramah tengkunya tak posting tengku yang pakiban yang memang tengkunya yang diakui gitu kan. Karena kan letak aliran ini lah ya tengku-tengku kan.
0: Ya,
2: salah satu pendapat posting tu ya hana berkenaan dengan pesentanya ikut Imam Syafi'i yang mana kan. Jadi yang tak posting tu yang memang bermanfaat lah.
0: Okey siap. Menyusaki rajih hana manfaat baik sampai merugikan.
2: Iya, kalau enggak manfaat enggak usah. Yang nanti celaan.
0: Iya, betul.
2: Jadilah posting itu sebagai postingan terakhir kanyo, menyegat-gat ya urang doa katanya. Menyahanagat akan jadi berita yang namangan. Jadi celaan tinaan go. Menyahanagat kan udah gat baik ta posting. Jadi dipilah-pilah lah. Lagi ada posting kata gop jok mesti pui jok kata

0: Okey, siap Kak Yana. Lagu pelagu Nurul Putagaran?
1: Bang Arul mentang darah lawitnya.
0: Darah lawitnya. Okey, siap. Nyo anak darah mentang yang kenang ah.
1: Karena le darah lawitnya lagi nyan. Punya nenek je kah hidup. Ya. Hati Android anak Yana titik tu tak apa-apa jaro.
0: Ya ya ya. Siap Kak Yana.
1: Okey, Dewa. Salam pondak ke Nurul, semoga sehat tabe, berkah umur, berkah rezeki. Nurul mau rujak.
0: Jut, silakan.
1: Betul eh. Besok kayak ada bawa rujaknya.
0: Good. Ada Kak Yana pegat bebek yang belum apa?
1: Oh, ada Kak Yana pegat mangat hanya rujak mangga surut. Oh, mang betat.
0: Pokoknya ada Kak Yana pegat. Kak Yana menyoblon.
1: Mbak satu saya cik yang rujak mangga serut kan. Alah mak oi Kak
0: Yana. Ai nuru you know. Pino dari uro yu rujak.
1: Oh, rujak dingin bentuan dari kulkas cukup mangat.
0: Oh, ya Allah. Kita juga ya sampai lanjut ya. Nuru ka hanjet li ka banjir.
1: Oke lah. Kan di Osa menyentuh Kak Ena Inta. Betul, betul. Serius Kak Ena.
0: Iya.
1: Ini Kak Ena soalnya lagi gimana gitu ya. Malas kali keluar. Iya.
0: Uropi tajam dah Kak.
1: Jadi menyentuhnya Kak terpaksa keluar. Ya Kak Ena kubah lah ke Nurul sehingga sabah peluk ya rujaknya nah.
0: Ya, sabah peluk. Okey, siap. Tip lah. Kan tak nak kan.
1: Nurul bo'i kan.
0: Dua boh. Oh, bo'i boleh.
1: Gak. Karena kan rujak serut yang kan pakai kuah dia pakai air nang kan. Berair dia sedap lepoknya seger pokok dia.
0: Okey, siap Kak Yana kabare.
1: Pilihan tu. Dek pinci. Datuan dek pilihnya jalan santai.
0: Iya.
1: Tu Kak Ngom cik lem. Persiapkan dirimu Kak Ngom. Aku tak kuat itu enggak. Pilihan ke. Alah
0: kemandu-mandu ya.
1: Okey, siap.
0: Hana masalah. Terima kasih Kak Ba.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lambaru warihilun ya. Nasi rotuk warih kedanya ke gedamang nemboi 886 via WhatsApp ya. Gak kirim pesan. Nyo jit dah baca karena pesan ya menyot angkat telepon yang hanjit dari WhatsApp. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca uronyo di Tina Nurul? Alhamdulillah cerah nyo. Merumpok lom dengan lon Bang Mukhtar. Bang Tar ya. Oh ya ya ya. Salamu bahagia Bang Mukhtar. Di sini lon ucapkan terima kasih yang serayu-rayu jih ba propet yang kagak angkat tema-tema karena di tinan cukup berat bermanfaat. Di sampingnya sangat menghibur kamu. Alhamdulillah menyelagian Bang Mukhtar. Nya tentang tema uronyo bacu tahu lagi yang kali gebahas liware-ware lain tak usahakan yang bermanfaat. Oke, siap Bang Mukhtar ya. Menak Nurul gebegah. Nurul tolong neputa lagu dari Cut Rani dengan judul Regam Tiat. Spesial lagunya ke bidadari lon istri tercinta. Masya Allah, semoga mu bahagia tabe berpanjang umur, berkat umur awak ronan dua. Semoga tabe lan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam-salam ke Nurul, semoga sehat tabe, berkah umur dan berkah rezekinya. Amin ya Allah. Menancik gerona beh. Seterus ji salam ke Cik Mat, Kak Eli, Kak Yana, Mak Cik, kemudian ke Bamandum Warih yang na gabung Mbak Sireboh dan Hana Tua Cik salam ke Bamandum kru proper tanpa terkecuali. Tetap semangat, sehat sabe dan berkah umur, berkah rezekinya. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Mukhtar di Woyla Indu. Good Bang Mukhtar ya. Nurul putar lagu Bang Mukhtar ino sehat dan lehnyo. Mungkin warilun hanjit dah tambung li acara Sireboh karena lagi biasa gedanya bauro Sabtu na acara dialog Asokaya ya. Dengan tema uronyo tentang 3H IGD ya. Siapa yang harus ditangani lebih dulu? Menangke warilun untuk sajan Dr. Eli Anggia dari Rumah Sakit Hermina Aceh.

Menengke warihlan kali dihadirkan heboh lagu yang gak gelake lece ini dari Codli, Kak Iana dari Lambaro, ngan Bunona Gramong Bang Muhtar dari Woyla Induk ya. Semoga kamu bahagia. Kapotiblah leminet wadah Indonesia Barat warihlan nurutup ile acara Sirebo edisi Uronyo. Terima kasih warih memandum yang ka bergabung. Dan kali kita bahas tentang tema apa yang jik ketanya publikasi dan apa yang hancit. Dan pakiban postingan atau publikasi yang drone galak ne'e ya. Dan Bu Nok lagi sampaikan lewari-wari katanya nurutup ila acara Sirebuh edisi Uronyo. Karena tiada katanya akan ta mulai acara Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat, edisi Sabtu 5 September 2026, dengan Dr. Eli Anggia dari Rumah Sakit Hermia Aceh, dengan tema triage IGD, siapa yang harus ditangani terlebih dahulu. Dan warahilun sampai merumpok lagi dalam acara Sirebuh Ukeh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

sepak bola dalam negeri. Arema FC. Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pang atau Putra Pang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah bangunan gunungan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat utama

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput Budaya Anuk Nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.12 menit waktu Indonesia bagian Barat ya, kita kembali berjumpa di Dialog Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Edisi hari ini bersama Dr. Eli Anggia. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar hari ini dokter?
1: Alhamdulillah, baik, sehat sekali.
0: Wow, soft spoken sekali ya dokter hari ini ya. Alhamdulillah, di siang yang cerah ini kita kembali ini ya, melakukan dialog dengan salah satu tema yang luar biasa tentunya ya. Trias ya, gimana bacanya?
1: Triase
0: IGD. Siapa yang harus ditangani lebih dulu ya dok ya?
1: Benar.
0: Dan dokter ini sudah kami datangkan langsung dari Rumah Sakit Hermina Aceh, Warihlun ya. Dan untuk wari-wari yang nantinya ingin bergabung juga via telepon, silahkan lewat nomor 0651470555 dan 0811673886. Kalau grogi lewat telepon boleh dikirimkan pesan WhatsApp-nya ya, lewat 08 11 67 13 886. Dan dokter, mungkin untuk pembuka nih dok, boleh kenalan dulu nih sama pendengar.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Elis, bekerja di Rumah Sakit Hermina Aceh. Mungkin sebelumnya ini saya mau terima kasih dulu udah diberikan kesempatan ya. Senang sekali bisa hadir dan juga kita bisa berdiskusi ya tentang sebenarnya hal yang cukup dekat ya dengan keseharian kita. Mungkin ada dari kita ataupun keluarga yang butuh pertolongan medis gitu. Jadi hari ini kita bahas tentang triase IGD. Nah gitu, mungkin ada juga teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar nih dengan istilah ini gitu. Ketika pasien datang ke IGD itu pasti harapan dari teman-teman itu segera mendapatkan pertolongan medis.
0: Iya, betul.
1: Gitu kan, benar. Tapi ada nggak, pernah nggak dari teman-teman itu mungkin sudah datang ke IGD nih, sudah dilakukan pemeriksaan awal, sudah ditanya-tanya keluhannya, terus dilakukan pemeriksaan nih sebentar, tapi malah disuruh nunggu gitu, disuruh nunggu dan tidak langsung mendapatkan penanganan. Padahal ada pasien nih yang datang, yang baru datang, langsung mendapatkan penanganan segera. Nah, gitu, yang terlebih dahulu gitu kan. Jadi bertanya-tanya nih pasien, apa saya dicuekin ya, saya diabain ya gitu kan, sering gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Jadi di IGD itu ada sistem pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Gitu. Jadi kalau misalnya pelayanan di IGD sendiri itu memang kita tidak melayani pasien berdasarkan urutan kedatangan gitu. Jadi ada suatu proses penilaian cepat ya, penilaian cepat atau penilaian awal pasien untuk menentukan tingkat kegawat daruratan sehingga bisa kita prioritaskan penanganannya. Nah, hal itulah yang disebut dengan triase IGD. Gitu.
0: Berarti ya, proses pemilihan presiden. Apa sih proses pemilihan pasien ya, Dok ya?
1: Iya, betul.
0: Ini mulut agak ngasal ya hari ini ya. Mungkin karena cuaca panas banget ya.
1: Iya, panas sih, lumayan panas sih.
0: Iya, betul. Pemilihan pasien dan itu disebut dengan triase IGD.
1: Betul.
0: Menurut Dokter Eli tadi bahwasanya pemilihan ini berdasarkan tingkat kegawat daruratan ya.
1: Betul, tingkat kegawat daruratan.
0: Oke, siap dokter. Dan jika pasien yang datang belakangan mendapatkan penanganan lebih dahulu begitu ya. Jadi pasien yang terlebih dahulu datang tidak perlu bersedih ya dokter ya. Mungkin ada ya hal-hal yang harus dilakukan segera, gawat darurat tadi ya, untuk ditangani segera si pasien selanjutnya begitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan ini dokter, biasanya yang pasien yang memiliki apa ya, tingkat kegawat daruratan yang paling tinggi itu pasien seperti apa dok?
1: Nah, jadi memang kriteria triase. Jadi ada sistem triase itu sebenarnya banyak ya, dan memang beda-beda, bisa jadi beda-beda gitu penggunaan sistemnya sesuai dengan SOP rumah sakit. Ada yang namanya Emergency Severity Index atau ESI, ada yang namanya Australia Triase Scale atau ATS ya, dan banyak lagi sistem lainnya. Cuman memang menariknya itu semua sistem-sistem triase itu cenderung memilah kategori itu menjadi 5 kategori pasien, kategori 1 sampai kategori 5. Jadi kategori 1 ini kategori yang paling gawat darurat, paling severe, paling berat kondisinya, mengancam nyawa, sampai ke kategori 5, kategori yang paling less urgent gitu, yang paling tidak gawat dan tidak darurat gitu. Nah, di antara kategori ini itu ada waktu-waktu respon time, artinya waktu pasien untuk bisa menunggu. Gitu, makanya tadi dilakukan pemilihan pasien menggunakan triase, sehingga kita tidak delay nih kepada pasien-pasien yang mengancam nyawa tadi gitu ya. Jadi kategori 1 itu tuh pasien yang butuh penanganan segera.
0: Apa tuh contohnya?
1: Pasien datang kondisi henti nafas, henti jantung. Pasien dengan shock berat, tekanan darahnya di bawah 80 disertai dengan gangguan perfusi atau gangguan aliran darah gitu ya. Terus ada kondisi kejang yang sedang berlangsung atau kejang yang sudah tidak berhenti gitu ya, kejang lama. Kenapa kondisi-kondisi triase 1 ini butuh penanganan segera? Gak bisa kita nunggu, semenit pun gak bisa kita nunggu gitu. Karena itu contoh nih ya, pasien dengan henti jantung itu kita delay tindakan resusitasi jantung paru selama 1 menit bisa menurunkan resiko peluang hidup pasien sebesar 10%. Jadi pasien henti jantung tidak kita lakukan RJP itu 0-4 menit aliran darah ke otak itu berhenti, stok oksigen habis. 4-6 menit itu sudah terjadi kerusakan pada sel otak. Nah, 6-10 menit itu sudah mati biologi, sudah kerusakan otak permanen dan sangat berat gitu. Makanya tadi itu perlu golden time, dan banyak kasus-kasus gawat darurat itu punya golden time tersendiri gitu ya. Terus yang kedua itu ada kategori 2. Jadi kategori 2 ini kategori yang kita bilang sangat urgent. Sangat urgent. Jadi respon time-nya itu kurang dari 10 menit. Nah, pasien hanya bisa menunggu kurang dari 10 menit. Artinya di sini dilakukan penilaian dan juga penanganan dalam waktu kurang dari 10 menit. Contohnya kasus apa? Kasus nyeri dada. Nyeri dada yang berasal dari jantung gitu misalnya. Kasus kenapa kasus nyeri dada dari jantung ini tuh butuh masuk kategori 2 gitu ya, butuh penanganan segera. Jadi pasien dengan nyeri dada karena jantung bisa jadi karena penyempitan pembuluh darah jantung, atau bisa kita sering menyebutnya serangan jantung. Pasien serangan jantung itu kan butuh pemeriksaan penegakan diagnosis dengan cepat sehingga bisa diberikan penanganan dengan cepat dan efisien ya. Jadi pada pasien yang nyeri dada itu tuh ada karena penyakit jantung ya, itu ada golden time 60-90 menit pada pasien dengan serangan jantung untuk dilakukan penanganan, baik itu PCI atau trombolitik sesuai dengan kondisi klinis pasien. Kemudian contoh kasus lain, atau ada kasus stroke akut. Nah, pasien-pasien stroke nih datang dengan tiba-tiba awalnya sih pusing-pusing, nyeri kepala aja. Ternyata setelah digali lagi ada kelemahan anggota gerak nih sebelah kiri gitu. Itu kan harus segera juga kita tegakkan, lakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi diagnosa bisa tegak, penanganan bisa dilakukan gitu ya. Golden time stroke itu kurang dari 4,5 jam. Jadi kita nggak bisa delay penanganan di sini, karena semakin kita delay penanganannya di sini, kerusakan otak semakin luas, dengan kerusakan sel otak itu irreversible. Kalau dia sudah rusak, dia sudah tidak bisa kembali normal gitu. Jadi kejar-kejaran dengan waktu nih ceritanya ya. Terus pasien-pasien dengan triase kategori ketiga ya, kategori ketiga itu yang urgent. Pasiennya sih pasiennya gawat, ada potensi perburukan kondisi. Gitu. Contohnya pada kasus-kasus mungkin ini yang lumayan sering ya, kasus muntah mencret disertai dengan dehidrasi. Dengan tanda dehidrasi. Terus kasus-kasus dengan cedera kepala nih, ada sebelumnya itu ada riwayat penurunan atau pingsan, penurunan kesadaran sebentar, tapi saat ini itu pasiennya sudah sadar. Artinya ini kan butuh observasi lanjutan. Nah, ya, pada kategori ketiga ini, itu respon time-nya itu kurang dari 30 menit. Pasien sudah harus diberikan penilaian dan juga penanganan dalam waktu kurang dari 30 menit. Ya, terus ada kategori 4. Kategori 4 ini kategori yang semi urgent.
0: Semi urgent.
1: Artinya ada masalah medis, tapi kondisinya tuh pas cenderung lebih stabil. Misalnya muntah mencret dengan tanpa dehidrasi, atau pasien dengan demam ya, demam lama gitu kan. Terus ada kategori 5. Kategori 5 ini cenderung kondisi keluhannya ringan. Batuk pilek, kemudian keluhan-keluhan yang administratif lah, butuh resep obat, kemudian butuh keterangan medis atau evaluasi hasil pemeriksaan, nah, seperti itu. Nah, jadi memang respon time dan kriteria yang tadi mungkin saya katakan ini kan berdasarkan Australian Triage Scale, tapi kita tidak bisa mengeneralkan kategori tadi itu ke seluruh rumah sakit Indonesia, karena kayak tadi saya katakan di awal bahwa setiap rumah sakit itu punya sistem triase dan juga SOP-nya masing-masing. Gitu. Nah, juga sebenarnya untuk triase ini tuh kita bukan memilah-milah pasien ya. Artinya kita bukan sini kita pilih-pilih pasien, enggak. Cuman triase ini itu membantu tenaga medis untuk menentukan siapa yang butuh penanganan paling segera.
0: Lagi di pusat kesehatan yang mungkin tenaga medisnya tidak terlalu banyak begitu ya, sedangkan pasiennya tiba-tiba mau apa.
1: Betul.
0: Ya rame begitu ya.
1: Iya, IGD kita kadang suka ini ya, nggak bisa tebak gitu, tiba-tiba pasien datang 10.
0: Nah,
1: kalau nggak ada triase gimana petugas medisnya bisa kerja nentuin siapa duluan yang ditangani gitu. Nanti malah miss nih kalau misalnya nih pasien kita periksa, misalnya kita penanganan pasien itu berdasarkan urutan datang gitu kan, misalkan kadang suka gitu ya pasien, dok ini saya duluan datang dok, kenapa dia duluan sih yang ditanganin gitu kan, itu sering ya kondisinya seperti itu. Jadi yang memang itu harus dipahami kalau di IGD itu sendiri kita berobat memang berdasarkan severity ya, kegawatan gitu. Jadi nggak bisa siapa yang duluan datang itu yang ditangani duluan, tapi kita pakai sistem itu triase tadi.
0: Itu cara menentukan dia masuk ke triase yang mana ini bagaimana nih dok? Melalui kita tanya langsung ke keluarga yang mengantar atau bagaimana?
1: Iya, jadi memang proses triase ini itu kita sudah menilai pasien mulai dari pasien awal masuk ke IGD. Jadi pasien di depan pintu IGD itu kita udah mulai lihat kondisi umum pasien. Contohnya nih, pasien dibopong dengan penurunan kesadaran, atau pasien datang dengan kondisi sesak nafas berat. Pasien datang kondisi jalan sambil megang dada, keringat dingin. Nah, itu kita udah mulai bisa kan nilai kondisi pasien, atau malah ada pasien yang datang dengan kondisi jalan santai. Dari situ kita udah mulai bisa kondisi. Yang pertama itu kondisi umum. Terus yang kedua baru kita masuk ke anamnesis gawat darurat. Jadi kita menanyakan keluhan yang membuat pasien datang ke IGD. Kita anamnesis gitu kan, kita tanyakan kepada pasien, baru kita lakukan pemeriksaan vital sign. Jadi vital signnya sini kita menilai tekanan darah, nadi, kemudian saturasi oksigen, laju pernafasan ya, kita nilai gimana jalan nafasnya, airway-nya gimana gitu kan, ada hambatan nggak di airway, atau mungkin pasiennya datang tiba-tiba kesedak bakso gitu kan. Nah, jadi kan artinya apa, ada ancaman jalan nafas di sini, pasien bisa tiba-tiba gagal nafas kalau tidak segera ditangani, atau malah ada pasien yang dengan trauma pada wajah, luka bakar nih daerah wajah, resiko juga ke gangguan jalan nafasnya, pernafasannya gitu kan. Terus breathing, kita nilai laju pernafasan, kita nilai ada nggak bantuan otot bantu tambahan pada pasien, kita lihat. Terus kita laju pernafasannya gimana, saturasi oksigennya, biru nggak pasiennya gitu kan dari klinisnya. Terus baru sirkulasi, tekanan darah, nadi, ada tanda-tanda shock nggak, barulah disability. Disability ini tingkat kesadaran pasien. Dari GCS atau AFPU ya. Terus dan status neurologis, ada nggak impairment, impairment dari neurologisnya pasien gitu. Barulah kita bisa tentukan nih kategori apa pasiennya, baru kita bisa memberi keputusan.
0: Baik dokter. Gitu. Dan seperti yang dokter katakan tadi ya, apakah mungkin nih dok seorang pasien mengalami kondisi yang sebenarnya gawat sekali ya, darurat sekali, tetapi dalam keadaan beliau datang seperti segar bugar begitu, apakah mungkin nih dok?
1: Mungkin. Iya, jadi mungkin kita kasih contoh aja kali ya. Jadi mungkin ada pasien nih pertama datang kondisinya nampaknya tuh berat sekali.
0: Berat
1: sekali. Berat, ya. Wajahnya panik, dok. Ini jantung saya berdebar gitu kan. Saya sesak nafas ini dok. Nah, tapi dari klinis sesak nafas ringan. Kita lakukan pemeriksaan vital sign gitu. Ternyata vital sign-nya, pemeriksaan fisiknya itu normal ya. Tekanan darahnya tidak ada masalah, nadi normal, saturasi oksigen bagus 100% tanpa oksigen. Sedangkan masuk nih pasien kedua, pasien kondisi jalan memang agak dibopoh gitu ya, dengan keluhan pusing dan nyeri kepala. Ternyata kita lakukan pemeriksaan fisik, tensinya di atas 200.
0: Begitu.
1: Tekanan darah sistoliknya di atas 200, artinya sini kan sudah ada hipertensi, hipertensi ya yang urgensi. Kita gali lagi, oke, ternyata terdapat keluhan kelemahan ekstremitas, kelemahan anggota gerak sebelah. Oke, sudah ada defisit neurologis di sini, gitu kan? Nah, artinya di sini pasien yang kedua lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasien pertama.
0: Iya, walaupun yang pertama mungkin
1: iya,
0: panik ya. Kelihatan
1: betul.
0: Ya.
1: Jadi memang kondisi klinis secara umum itu tidak langsung bisa kita decide ya, putuskan gitu. Ada pasien yang datang dengan kondisi yang sangat dramatis, tapi ternyata pemeriksaan umumnya itu pemeriksaan fisiknya nggak ada masalah, normal, alhamdulillahnya untuk saat itu stabil. Sedangkan ada pasien yang datang dengan kondisi yang kayak kita lihat kayaknya biasa-biasa aja, ternyata udah tensinya lebih dari 200, ternyata saturasi oksigennya rendah gitu. Jadi itu perlu pemeriksaan secara cepat, mendalam, dan efisien sih sebenarnya untuk triase ini.
0: Karena mengingat tadi ya, darurat ya dok ya, harus cepat sekali ya,
1: iya,
0: penanganannya.
1: Betul.
0: Dan misalnya dengan demam tinggi nih dok, apakah bisa menjadi kondisi yang paling gawat?
1: Bisa. Jadi kondisi demam tinggi ya yang dikatakan demam itu ya di atas 38 ya, di atas 38, high fever di atas 39. Kondisi demam tinggi yang disertai dengan misalnya nih pasien dengan penurunan kesadaran, atau pasien demam tinggi disertai dengan keluhan sesak nafas nih karena ternyata ada batuk lama, gitu kan. Jadi memang kondisi atau malah sebenarnya kayak demam tinggi tidak ada keluhan lain pada saat triase gitu misalnya. Ternyata setelah pasien nih kita kategorikan kategori 4 ya, demam tinggi biasa gitu, di atas 38 tapi kondisinya masih stabil, kita dahulukanlah nih pasien lain yang lebih urgent. Ternyata terdapat perubahan kondisi nih pada pasien selama masa menunggu tadi. Nah, jadi proses triase itu bisa kita ulang kepada pasien tersebut. Makanya itu perlu juga sih sebenarnya koordinasi dengan keluarga pasien. Jadi kita sama-sama observasi, tenaga medis observasi, keluarga pasien observasi gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba perubahan kondisi klinis yang gawat darurat kepada pasien, itu bisa dapat memberitahukan petugas sehingga bisa dapat diakses ulang proses triasenya. Jika memang ada tindakan kegawat daruratan lanjutan kepada pasien, bisa segera ditangani. Seperti itu.
0: Baik, Dokter Eli, terima kasih ya untuk penjelasannya. Dan saat ini sudah pukul 11.30. Kita jeda sejenak ya dok ya, sebelum nantinya kita akan kembali dengan tema yang sama, triase IGD, siapa yang harus ditangani terlebih dahulu, bersama Ari Harman maksud kami ya. Kami hadirkan satu nomor lagu, Jak Cuci Mata. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita di Dialog Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat bersama Dr. Eli Anggia.
1: Iya.
0: Dan masih dengan tema yang sama ya dok ya, tentang triase IGD, siapa yang harus ditangani lebih dulu. Tadinya sudah kita bahas tentang apa itu triase, terus bagaimana proses pemilihan pasien sehingga bisa dikategorikan tertentu gitu ya, triase masuk ke kategori triase yang mana begitu ya. Dan juga kategori triase itu ada apa saja dan berapa lama pasien harus menunggu, tadi juga sudah kita bahas. Dan mungkin sekarang kita harus bahas tentang kapan nih dok, kapan seseorang itu harus ke IGD ini?
1: Iya, ini penting juga sih ya buat kita tahu gitu ya, apa aja sih warning sign yang buat kita tuh bisa datang ke IGD gitu kan. Jadi ada tanda-tanda red flags ya, kita bilang ya, tanda-tanda red flags nih, artinya kalau ada tanda-tanda ini nih, tubuh nih kasih sinyal nih, artinya butuh butuh penanganan darurat gitu ya. Contohnya sesak nafas berat gitu, nyeri dada yang disertai dengan gejala yang mengkhawatirkan, misalnya nyeri dada disertai pingsan, mual, muntah, nyeri kepala berat ya, nyeri dada yang menjalar ke tangan kiri, leher, kayak terasa kehimpit gitu ya. Karena ini sih yang sering banyak miss tuh, salah satunya di pasien-pasien jantung ini ya. Jadi mikirnya nyeri dada, aduh angin duduk aja ini, udah nunggulah besok ke poli gitu. Padahal tuh jantungnya udah teriak-teriak minta tolong gitu,
0: dikerokin.
1: Udah kurang gitu kan oksigennya gitu. Nah itu nyeri dada itu kalau memang dikeluhkan, apalagi dengan kondisi usia tua, pasien dengan faktor resiko ya, baik itu DM, hipertensi, itu baiknya langsung cek aja ke IGD gitu kan. Terus pasien-pasien dengan penurunan kesadaran itu jangan ditunda untuk dibawa ke IGD. Pasien dengan kejang, perdarahan yang nggak berhenti-berhenti, soal kayak mimisan atau BAB berdarah, muntah darah ya, itu juga langsung bawa aja ke IGD. Cedera berat juga, jadi kayak cedera kepala gitu, cek aja dulu ke IGD gitu kan. Kita lebih bagus tahu ini triase kategori 4-5 ya, daripada kita biarkan di rumah nggak tahu tiba-tiba perburukan kondisi pasiennya gitu. Terus reaksi-reaksi alergi yang disertai dengan gangguan nafas itu juga bisa langsung datang ke IGD. Dan masih sebenarnya masih banyak lagi sih.
0: Baik dokter. Dan berarti memang harus di ini ya, perhatikan secara detail juga ya, karena apa yang terjadi dalam tubuh kita terkadang itu menjadi sinyal ya untuk kita periksakan lebih lanjut apakah ada hal-hal yang terganggu di dalam tubuh kita, karena kita membutuhkan pemeriksaan medis juga ya dok ya, nggak bisa kita periksa mandiri di rumah. Baik dokter, ini salah seorang dari pendengar kita akan ikut bergabung dan langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, ini Pak Saptari, silahkan pertanyaannya sesuai dengan tema Asokaya kita hari ini tentang triase IGD, siapa yang harus ditangani lebih dulu?
2: IGD ya.
0: Iya, baik, silahkan Pak Saptari.
1: Ini agak kedengaran
2: sih. Jika IGD cabut datang ke rumah, datang.
0: Ya mungkin kurang ini ya, kurang kedengaran ya suara Pak Saptari ya. Halo Pak Saptari.
2: Halo.
0: Halo. Iya, baik. Mungkin bisa bergabung di lain kesempatan ya Pak Saptari ya, untuk pertanyaannya. Dan untuk wari-wari yang lain yang mungkin ingin bertanya tentang tema kita hari ini, silahkan kepada Dr. Eli Anggia, boleh menghubungi nomor 0651470555 dan 0811673886. Dan dokter, seperti yang kita bahas tadi ya, ini langsung ada pendengar ya yang mau bergabung ya. Baik, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nurul.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Kak Yana di Lembaran.
0: Baik, Kak Yana, silahkan untuk pertanyaannya kepada Dokter Eli.
3: Terima kasih, Nurul. Assalamualaikum, Ibu Dokter.
1: Waalaikumsalam.
3: Semoga sehat ya, Bu ya.
0: Insya Allah, amin.
3: Jadi, Bu, saya sering mendengar keluhan, dan saya sendiri juga agak takut ya kalau masuk UGD nih kan, IGD gitu. Karena setiap yang masuk ke situ katanya yang kalau misalnya ada benjolan dikit, ya harus operasi gitu, dikit-dikit operasi kata orang gitu kan. Jadi ada yang apa-apa sedikit harus nginap gitu. Emang enggak bisa ya Bu, kalau yang misal benjolan-benjolan itu jangan dioperasi, tapi dikasih pengobatan aja dulu gitu Ibu. Ataupun di apalah istilah sekarang itu kebo apa gitulah Bu kan, di sini

0: apa, ada kriteria indikasi untuk rawat inap. Jadi nggak semua kasus bisa kita rawat inapkan. Ada kasus yang bisa ditangani di poli atau rawat jalan. Gitu ya. Contohnya nih seperti kasus yang tadi ditanyakan ya, benjolan. Benjolan sedikit, operasi rawat inap gitu ya. Di IGD sendiri itu kan jika benjolannya ini tetap harus kita nilai dulu nih vital sign pasien. Karena kalau misalnya vital sign-nya itu normal, kemudian juga pasien dengan kondisi nyerinya itu tidak nyeri yang sangat berat, nyerinya masih cenderung ringan sedang nih, biasanya pasien-pasien seperti ini kan cenderung lebih stabil ya, ada keluhan, ada keluhan kemudian tapi kondisinya relatif stabil. Nah, ini sebenarnya bisa diarahkan untuk ke poli. Jadi kita bisa arahkan dulu ke vaskes primernya, baik itu puskesmas atau klinik. Mungkin nanti diarahkan apa perlu ke poli bedah. Nah, jadi apa memang semua kasus benjolan itu harus dioperasi? Nah, itu perlu konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis bedah. Karena tergantung nih benjolannya ada di lokasi apa, benjolannya luasnya semana, karakteristik benjolannya semana, karena itu semua harus dinilai gitu. Jadi harus harus kita tahu dulu nih spesifik benjolannya itu penyebabnya apa. Kalau memang makanya itu nih dari baiknya nih konsekuensi pasien dengan benjolan tanpa ada gangguan hemodinamik atau nyerinya tidak yang sangat berat itu bisa kontrol atau berobat jalan, baik itu ke vaskes primer atau ke poli dokter spesialis untuk penanganan lanjutannya. Mungkin seperti itu ya.
1: Baik, berarti tidak semuanya harus dirawat inap. Betul. Atau mungkin operasi ya, tergantung karakteristik benjolan itu sendiri seperti yang dokter katakan tadi ya. Demikian ya Kak Yana dari Lambaruh, sudah dijawab pertanyaan Kak Yana oleh dokter Eli. Dan ini dokter, kalau misalnya kita membawa keluarga kita masuk ke IGD, apa sih yang harus dilakukan oleh pendamping pasien nih?
0: Ya, jadi yang pertama harus tetap tenang.
1: Karena terkadang ya panik ya, apalagi paniknya. Anaknya yang betul. Lagi dibawa ya.
0: Paniknya dulu nih, duluan. Dok, tolong nih anak saya gitu ya misalnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi yang pertama memang harus tetap tenang dulu. Karena pasti semua pasien masuk akan dilakukan penilaian dulu. Triase tadi itu akan menjadi prosedur utama. Nah, gitu ya. Kemudian selama proses pemeriksaan awal ini, itu baiknya dari keluarga atau pasien memberikan keterangan yang sejelas mungkin terkait dengan kondisi pasien. Gitu. Terus nih, kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan triase tadi sudah diputuskan pasien masuk ke kategori 3 atau 4 gitu ya. Artinya kategori yang harus menunggu. Nah, ya dari keluarga atau pasien harapannya sih bisa paham ya, bisa memahami, bisa mengerti bahwa memang ada pasien yang mungkin dengan kondisi yang ancaman nyawa tadi yang harus didahulukan gitu. Nah, selama proses menunggu ini apa yang bisa dilakukan oleh keluarga pasien? Yang pertama itu ini tetap memantau. Jadi kita sama-sama memantau kondisi pasien. Karena ya nggak ada yang tahu, bisa aja tiba-tiba keluhan dari pasien ini memburuk. Yang awalnya tadi cuman mungkin batuk-batuk aja, tiba-tiba sudah, dok ini kok batuk-batuknya udah sesak nafas, udah kayak sesak nafas ya dok, kok kayaknya nafasnya makin berat gitu. Atau pasien datang dengan pusing-pusing biasa, awalnya hemodinamiknya stabil, vital signnya gak ada masalah gitu ya, tiba-tiba ya, kok udah gak sadar, kok tidur mulu nih dok nih. Nah, itu tuh segera lakukan, laporkan ke petugas medisnya. Karena apa? Nanti akan dilakukan pemeriksaan triase ulang. Kalau jika memang dalam perubahan kondisi pasien tersebut, bisa aja kategorinya itu, kategori triasenya itu naik ke kategori 2 atau 1. Nah gitu ya. Terus juga itu ya paling penting sih memang tetap tenang sih. Jadinya juga kita dari kalau misalnya pasien tenang, kita juga enak ininya untuk kerja dan juga penilaiannya kepada pasien gitu ya.
1: Baik dokter. Dan mungkin bisa dijelaskan dok, berapa lama sih proses pemeriksaan triase ini membutuhkan berapa lama?
0: Jadi triase ya, memang secara definisinya aja itu sebenarnya penilaian cepat. Jadi dari awal pasien datang masuk ke IGD sampai kita putuskan nih kategori triasenya, itu butuh waktu sekitar 2-5 menit saja.
1: Oh begitu.
0: Iya, karena memang triase ini

0: hanya kayak tools untuk tenaga medis bisa memilah itu pasien yang tadi urgency, bukan untuk penegakan diagnosa. Penegakan diagnosa itu nanti setelah triase, makanya butuh penilaian dan penanganan lanjutan.
1: Baik dokter. Dan terkadang nih dok ya, ada pasien yang sangat lama berada di IGD, bahkan mungkin sampai sehari penuh begitu ya dok ya. Ini kira-kira apa yang terjadi nih dok, sampai harus menunggu sebegitu lamanya?
0: Oke, jadi memang di IGD di beberapa rumah sakit juga ada sumber daya, bisa jadi sumber daya kamar ruangan rawatannya itu kurang. Jadi memang lagi penuh, artinya itu lagi penuh gitu ya, sehingga pasien diharuskan harus rawatannya agak sedikit lebih lama nih di IGD gitu. Namun biasanya kondisi seperti ini itu sudah confirm ke pasien dari awal. Sudah confirm dari awal, ibu ini misalnya kondisi kamar penuh ya gitu, mengharuskan pasien memang harus di IGD lebih lama. Dan pasien sebenarnya sih kalau misalnya memang kamar penuh, pasien harus rawatan lama di IGD, itu pasien ada indikasi untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang tersedia ruang perawatannya. Nah, namun klinisnya itu di lapangannya itu ya, pasien-pasien ada yang memang udah dok, saya di sini aja, nggak mau dipindahin ke tempat lain, menolak untuk dirujuk untuk mendapatkan itu tadi fasilitasnya, kamar gitu misalnya ya. Nah, itu sudah ada persetujuan juga dari pasien, jadi pasien sudah tanda tangan surat biasanya itu, atau mungkin hal yang lain apa ya yang buat pasien lama di IGD itu mungkin untuk kondisi-kondisi yang itu ICU penuh gitu misalnya, jadi perlu pemantauan di IGD, stabilisasi di IGD sebelum untuk ke tempat rumah sakit rujukan, itu juga bisa membuat ini gitu ya, mungkin itu.
1: Baik, berarti di IGD itu hanya pemeriksaan awal ya dok ya, atau mungkin pertolongan juga dikasih di situ ya?
0: Iya, tetap pemeriksaan awal dan penanganan gawat darurat.
1: Penanganan
0: gawat darurat. Jadi ada kondisi-kondisi pasien yang memang harus kita stabilkan dulu baru kita bisa transfer. Karena kan transfer ini butuh waktu, terus juga butuh proses gitu. Jadi IGD ini memang tempat untuk stabilisasi pasien ataupun itulah penanganan kasus-kasus yang mengancam nyawa.
1: Dokter. Dan mengingat seperti yang dokter katakan ya, kasus-kasus yang mengancam nyawa. Seakan-akan kan ini apa ya, kami sendiri jadi merasa bahwa apabila ada keluhan ini kapan nih kami harus ke IGD, ketika ya sudah mengancam nyawa seperti sesak napas atau henti jantung tadi ya. Dan apabila kondisi-kondisi yang lebih ringan seperti yang dokter katakan tadi, mungkin kayak demam itu sudah bisa ke IGD. Namun demamnya itu harus disertai dengan bagaimana nih dok?
0: Dengan kondisi hemodinamik yang gak stabil tadi. Mungkin demam tingginya disertai dengan kondisi pasiennya tidur mulu nih, penurunan kesadaran gitu. Atau demamnya itu disertai dengan kondisi nyeri kepala yang sangat berat sekali. Nah, di sini kan perlu penanganan lanjutan. Kenapa nih demam, nyeri kepala berat, atau ada kaku kuduknya, jangan-jangan ada peradangan di selaput kepalanya gitu kan, selaput otaknya gitu. Terus sebenarnya memang seperti ini ya, anjuran pemerintah kita mungkin menggunakan BPJS itu ada tingkat berobat berjenjang ya. Jadi memang keluhan-keluhan pasien yang cenderung stabil, artinya nih pasien masih sanggup jalan, masih sanggup duduk, masih sanggup bicara, terus juga yang nggak ada masalah lah di hemodinamiknya, itu mungkin bisa berobat awal dulu nih untuk screening di vaskes primer, puskesmas ataupun klinik. Gitu.
1: Berarti nggak harus ke IGD rumah sakit,
0: tidak semua
1: dulu ya.
0: Semua kasus ya.
1: Baik dokter. Dan mungkin boleh disampaikan nih dok, pesan dokter kepada masyarakat supaya tidak salah memahami sistem triase di IGD nih dok. Baik, silakan dok.
0: Baik, jadi memang ketika kita berada di IGD itu mungkin yang kita harapkan itu satu ya, segera mendapatkan pertolongan.
1: Iya betul, makanya betul dibawa ke IGD ya, begitu ya.
0: Namun kan di balik setiap pasien yang datang itu kan ada kondisi yang berbeda-beda dan tingkat kegawat daruratan yang berbeda-beda pula, gitu. Jadi triase ini ada itu bukan untuk membeda-bedakan pasien sebenarnya, tapi untuk membantu tenaga medis melakukan pertolongan terhadap siapa yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Artinya jika pasien yang prioritas ya, prioritas gitu. Kalau misalnya nggak kita lakukan penanganan segera, bisa kehilangan nyawa. Mungkin itu. Jadi mungkin lain kali nih bisa teman-teman datang ke IGD, lihat pasien datang setelah pasien ini di IGD gitu kan. Kenapa ditangani di luar? Mudah-mudahan sudah ini ya mengerti dan juga paham gitu. Ada prosedur ataupun proses di IGD, yaitu namanya triase tadi. Ada proses penilaian yang berdasarkan keputusan medis lah gitu. Makanya hal itu dilakukan gitu. Jadi ya itu harapan saya sih kita nggak berjumpa di GD ya, semoga kita sehat-sehat selalu dan juga selalu dalam perlindungan Allah gitu ya. Tapi itu perlu tetap kita tahu bahwa red flag tadi, tanda-tanda kegawat daruratan tadi, jadi jika memang ada maka segera bawa ke IGD sehingga tidak terjadi delay penanganan atau tertunda penanganan kepada pasien.
1: Baik, gini, dokter. Dan mungkin ada kesalahan-kesalahan nih, Dok, yang sering terjadi nih di IGD, entah itu dari pasien atau dari pendamping pasiennya sendiri. Ini apa yang harus dihindarin, Dok?
0: Kesalahpahaman ya mungkin.
1: Kesalahpahaman mungkin
0: iya,
1: bisa jadi.
0: Karena itu tadi, karena ada beberapa pasien yang kondisinya lebih stabil, jadi kita suruh nunggu nih. Nah, jadi cenderung itu kadang suka bolak-balik nih jadinya nanya, jadi ini gimana dok bisa nggak dipercepat. Jadi sebenarnya itu tidak membantu ya, tidak membantu dalam situasi IGD ya. Lebih baik memang itu intinya, kalau memang ada perubahan kondisi pasien bisa langsung beritahukan kepada petugas. Nah, itu lebih membantu. Dan perlu diketahui juga memang intinya respon time ini juga biasanya terus dijalani juga di IGD gitu. Jadi pasien-pasien yang memang triase ataupun triase hijau ya, kategori 3, kategori 4, 5 itu sebenarnya kalau sudah dikatakan ya Bu menunggu sebentar gitu, itu harusnya lebih lega. Kenapa? Karena artinya tidak ada kondisi yang mengancam nyawa pada pasien tersebut pada saat itu. Gitu ya, harusnya itu lebih menurun lah rasa paniknya gitu ya,
1: agar lebih tenang ya, Dok.
0: Betul.
1: Ya. Baik, Dokter Eli, luar biasa penyampaiannya untuk hari ini ya, dengan tema kita juga yang membahas tentang triase IGD, siapa yang harus ditangani lebih dulu. Dan semoga penyampaian dari Dokter Eli bisa menjadi wawasan baru ya untuk kita semua tentunya ya, sehingga mengerti bahwasannya di pusat layanan kesehatan mereka menggunakan triase IGD ini untuk mengategorikan, memasukkan pasien dalam kategori tertentu dan akan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kegawat daruratannya. Baik, Dokter, terima kasih atas penyampaiannya, semoga bisa berkah juga ilmunya, semakin keren ya semakin jaya untuk karirnya ya. Untuk Rumah Sakit Hermina Aceh juga terima kasih banyak atas kerjasama yang dijalin ini ya. Semoga bisa berlanjut ya, Dok ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih juga nih untuk wari-wari yang selalu setia memantau dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk Bang T yang sudah membantu ya di hari ini, juga rekan-rekan yang lain ya. Terima kasih semuanya. Nurul tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepeupeureuh pade Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 12.29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahmatullahi, kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Terima kasih Wari Helon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta.
1: WKJP Tahap 2 Gelombang Atu pada September 2026 sebanyak 661.209 peserta didik dengan total anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut terdiri dari 491.566 penerima lanjutan dan 169.643 merupakan penerima baru yang seluruh datanya telah terverifikasi dan memenuhi kriteria. Melalui proses itu, Pramono ingin seluruh bantuan yang diberiin tepat sasaran tanpa nahan hak peserta didik yang datanya udah valid. Untuk itu penetapan menerima dilakuin dalam dua gelombang yaitu September dan Oktober. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata memperkenalkan kain tradisional atau wastra sebagai daya tarik wisata budaya Indonesia dalam pameran bertajuk Jelajah Indonesia Wastra Nusantara pada 2 dengan 6 September 2026 di Jakarta. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nima De Ayu Martini dalam keterangan resminya nyampein bahwa Indonesia memiliki kekayaan wastra yang luar biasa baik sebagai identitas budaya maupun magnet pariwisata. Diharapin sinergi itu nepatin wastra bukan sekedar produk tekstil, melainkan jembatan yang hubungin wisatawan dengan keunikan destinasi di berbagai wilayah Indonesia. Mandi nyampein juga bahwa pengenalan wastra pada wisatawan dan pengunjung yang datang merupakan upaya untuk memperkuat pariwisata berbasis budaya dan pengalaman, khususnya dengan ngedekatin kekayaan budaya dan ragam destinasi Indonesia kepada masyarakat urban. Ambil dimari dulu beritanya, ayo Bang Wawan, Dermawan Ismail kembali hadir nanti di kabar berita selanjutnya pukul berapa? Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Tuh, gua kata juga apa?
1: Madiun, kota yang kaya akan hasil pertanian. Berada di daerah subur, berdekatan dengan Gunung Lawu dan Wilis, membuat ketersediaan sayur melimpah ruah. Hal ini bisa jadi merupakan latar belakang munculnya makanan segar bernama pecel di kota ini. Satu makanan yang sudah tidak asing lagi di telinga. Kudapan sederhana dengan cita rasa luar biasa. Berangkat dari sebuah pemikiran seorang pengacara dari Prancis, Jean-Antoine Brisavara, yang menulis pada tahun 1825, Qui moins que tu manges, c'est dire que tu es, yang berarti katakan apa yang Anda makan, dan saya akan memberitahu siapakah Anda. Makanan nyatanya adalah produk budaya yang kehadirannya tidak bisa dipisahkan dari pembentukan karakter suatu masyarakat. Ketersediaan bahan makanan terpengaruh oleh lokasi serta keadaan lingkungan suatu daerah. Selanjutnya, hal tersebut mempengaruhi apa yang biasa dimakan oleh penduduk daerah tersebut dalam menunjang aktivitas. Maka tidak berlebihan jika kita menyebut karakter masyarakat Madiun yang sederhana dan rukun dalam perbedaan berasal dari makanan sehari-hari mereka, yakni pecel. Asal kata dan asal daerah pecel memang belum diketahui secara pasti. Namun dalam bahasa Jawa, pecel dapat diartikan sebagai tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Bahan utama sambal pecel yang ditumbuk adalah kacang tanah dan cabai rawit, dicampur dengan bahan lainnya seperti daun jeruk purut, bawang, asam jawa, merica, dan garam. Seperti diungkapkan Rahayu, seorang penjual nasi pecel.
2: Ya, kacang tanah, gula merah, sedikit kencur, asam, terus bawang putih, lombok, daun jeruk urut, garam. Ya, digiling bisa, ditumbuk pakai lumpang bisa. Cara nyeduhnya ya, sambal ditaruh di mangkok, disiram air sampai hancur. Pakai air masak aja bisa hangat sedikit, bisa dingin. Kalau sayurannya ya toge panjang, daun bayung, ini daun kacang dolo, atau daun lain-lainnya yang seleranya bisa-bisa aja.
1: Dari bumbu-bumbu pedas, manis, asin inilah tercipta rasa luar biasa yang mempunyai kekhasan tersendiri. Konsep hidangan pecel mirip dengan hidangan salad dari Eropa. Keduanya sama-sama menggunakan sayuran segar sebagai bahan utama dan menggunakan topping. Perbedaannya adalah, jika salad menggunakan mayonnaise sebagai topping, maka pecel menggunakan sambal pecel. Pecel sering juga dihidangkan dengan rempeyek kacang, rempeyek udang, atau lempeng beras. Selain itu, pecel juga biasa disajikan dengan nasi putih hangat atau ditambah daging ayam serta jeroan. Cara penyajian bisa di dalam piring atau dalam daun yang dilipat. Sering juga disebut pincuk. Seorang budayawan Atmoko mengatakan, dari sepincuk pecel, kita bisa mengambil sebuah pesan menarik dan syarat makna, bahwa seberapapun kekayaan alam yang dimiliki, harus didasari sikap kesederhanaan. Digambarkan dengan penggunaan pincuk sebagai wadah pecel, harus selalu menimba ilmu. Digambarkan dengan kacang yang ditumbuk dan dicampur dengan berbagai rasa bumbu. Pahit manis kehidupan yang sedang dialami adalah tantangan yang pasti dihadapi demi menjadi manusia dengan cita rasa tinggi.
3: Dilihat dari sambal kacang, istilahnya itu ya, sambal pecel itu kan berat dari intinya dari kacang tanah itu. Itu digeprek, itu diuleni gitu ya, dengan berbagai bumbu. Nah, pengalaman pahit, asam, pedas, manis ya, itu terkumpul dari satu itu hingga terciptalah suatu rasa atau kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dari sayur-sayurannya itu ada beberapa sayuran. Ada sayuran dari pohon pohung, bunga turi itu ya, kacang panjang, kecambah, dan lain-lain. Merupakan satu kesatuan setelah kita padukan jadi satu. Yaitu tadi, dalam bentuknya nasi pecel itu, kalau orang Jawa, tempat untuk makan itu namanya pincuk. Pincuk itu terbuat dari daun pisang itu mbak ya. Itu kalau kita kumpulkan jadi satu tempat, kita kalau mau berkumpul, guyub, gotong royong, akan menimbulkan suatu kekuatan atau keenakan yang ada di dalam pincuk itu tadi. Kenapa kita ambil pincuknya itu tidak dari kertas, tidak dari plastik. Itu merupakan rasa syukur kita. Kita di dalam dunia ini, kita harus bisa memanfaatkan atau menggunakan ciptaan dari Allah itu untuk manusia.
1: Dari sudut pandang lain, pecel juga menggambarkan keberagaman pilihan di Indonesia. Meskipun bahan dasarnya sama, yaitu sayur dan sambal pecel, namun jenis sayur yang dipilih, sambal yang ditaburkan, hingga lauk dan kerupuknya boleh berbeda. Setiap orang punya gaya makan pecelnya masing-masing. Dipincuk daun pisang, dipincuk daun jati, ada juga yang digapit lempeng, dan lain sebagainya. Berbeda-beda, namun tetap sah-sah saja. Tetap pecel juga, tak ada campuran yang salah. Masyarakat Indonesia boleh berbeda suku, agama, ras, golongan, dan kepercayaan. Namun perbedaan itu tidak menjadi masalah. Kelezatan pecel nampaknya tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan seorang pencipta lagu keroncong, Suwito, mengabadikan kelezatan pecel Madiun dalam sebuah lagu yang dinyanyikan Mus Mulyadi di album Keroncong Asli Mus Mulyadi Volume 3. Ia menggambarkan bahwa makanan khas Madiun ini membuat penikmatnya tergila-gila.

0: Lalu bagaimana dengan gizi yang terkandung di dalam sepincuk pecel? Tentu tidak diragukan lagi. Karbohidrat, protein, serat, gula, serta vitamin yang berasal dari sayuran sebenarnya merupakan komponen penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa disadari, satu porsi pecel telah memenuhi kebutuhan gizi. Mungkin ada sebagian orang yang enggan menikmati pecel karena takut pada sambalnya yang terbuat dari bahan kacang tanah tersebut. Di mana ada mitos yang mengatakan bahwa kacang tanah dapat menimbulkan jerawat dan gangguan kesehatan lainnya. Padahal, apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, manfaat kacang tanah sangatlah besar. Kacang tanah diketahui mengandung lemak, mengandung protein yang tinggi zat besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B kompleks dan fosforus, vitamin A dan K, lecitin, kolin dan kalsium. Seperti diungkapkan seorang ahli pangan, Cucu Nurlila ST.
1: Sebetulnya pecel termasuk makanan yang komposisi campuran yang sempurna ya. Karena dalam pecel itu ada sayurannya, ada bumbu kacangnya juga gitu ya. Di sana juga ada serat, protein. Nah, kita ibaratkan nih ya, Mbak. Misalnya dalam 100 gram pecel ini bisa mengandung 243 kilokalori ya. Proteinnya 11,14 gram, kemudian karbohidratnya 31,72 gram, lemaknya 12,53 gram, ada kalsiumnya juga, fosfor dan juga zat besi di sana. Termasuk juga ada vitamin A. Itu cukup banyak juga, 10.978 IU, kemudian juga vitamin B ada 0,28 mg dan juga vitamin C-nya ada di sana 212 mg. Lengkap. Orang rata-rata takut makan kacang katanya jerawatan ya. Apapun sebetulnya makanan yang dikonsumsi berlebihan itu pasti ada dampak negatifnya ya. Kalau dikonsumsi secara normal enggak ada masalah. Sebetulnya kalau dikonsumsi secara berlebihan bukan hanya jerawat ya. Jadi kacang juga bisa menimbulkan rematik, meningkatkan berat badan karena memang kacang cukup akan kandungan protein dan juga lemaknya.
0: Ternyata makanan khas daerah juga mempunyai kisah menarik untuk dikulik ya. Yang perlu dipahami bahwa makanan dari sumber bahan terbaik dengan pengolahan yang baik terbukti mampu memberikan kepuasan yang lebih dari sekedar kepuasan lidah semata. Rasa yang tidak hanya tentang sensasi indera pengecap, namun rasa secara makna akan filosofi yang kaya. Dari sepincuk pecel dapat dipelajari bahwa yang beragam nyatanya bisa saling melengkapi. Berbeda bukan alasan untuk tidak bersama. Jadi, selamat

0: Kembali lagi di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta bersama ya Bang Wawan ya, dan tema siang kali ini santai aja ya. Temanya adalah santai saya di saat waktu ... ya, misalkan santai saya di saat setiap hari Sabtu aja nih Bang Wawan, karena hari biasa saya sibuk banget, saya wanita karir, saya pria karir, banyak kerjaan kayak begitu. 0812-112-4928 atau telepon 0213504510 ya. Oke, udah ada Bang Harry di Kalianyar. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam Bang Harris. Pasportnya dulu lo be.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Santai deh.
0: Santai deh. Oke, kalau santai ya Bang Harris, di sela-sela apa aja?
1: Ya di saat ayah udah pas habis ngejemur.
0: Itu ya santainya.
1: Terus udah habis masak air tuh nyantai.
0: Asik.
1: Itu kalau masak air kita jam-jam ya, sekarang ini lagi nungguin masak air nih.
0: Sambil nungguin ya. Alhamdulillah dah. Udah matang belum tuh air?
1: Belum.
0: Belonan. Siap deh, tunggu matang dah tuh ya.
1: Masukin termos Bang, jadi buat
0: iya beneran lah kudu biar gitu. Tahan ya, jadi nggak apa setiap kita lagi butuh air panas kagak masak lagi itu gas abis dah tuh ya. Gitu ya. iya termos gede kecil apa sedang ya?
1: Yang sedang itu Bang, termos sedang.
0: Lah ya, alhamdulillah bisa bertahan buat seharian aja deh ya, berdua sama sama si Empo.
1: Iya benar Bang, iya.
0: Siap saik dah. Oke, langsung aja mau kirim salam buat siapa? Enggak usah lama-lama. Kirim salam buat siapa? Iya, enggak usah banyak-banyak.
1: Wawan deh.
0: Saya terima kasih.
1: Buat Pak Dani dan lalu.
0: Amin.
1: Dan juga untuk semuanya deh.
0: Semuanya aja. Pejet, siap, cakep dah kalau gitu kita demen dah.
1: Siap dan semangat.
0: Yoi, saik. Sehat ya Bang ya. Udah makan kan?
1: Udah tadi.
0: Iya mas soto. Iya kita ke bagian fotonya doang kagak nape. Kita senang aja dah. Siap deh Bang Haris ya. Sehat ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.
0: Sami-sami Bang Haris. Iya ada Pak Sodirin di Sunter ya Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Abang None, sahabat pendengar RR Perempat. Saya Sodirin, pedagang Dawet Ayu Banjarnegara. Ngapak ya Abang None, silakan merapat ke stand Dawet Ayu naik Pak Salman di Jalan Flora Fauna di Blok C6 Lapangan Banteng. Wih mantap. Oke, siap, baik kalau begitu. Siap. Bentar ya. Oke, lanjut lagi bentaran. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Kita bacain dulu WhatsApp ya. Sebentar ya. Ada Pak Febrianto Faris. Waalaikumsalam Suara Budaya Jakarta. Selamat siang kembali Bang Wawan dari Faris di Batu Malang. Terima kasih loh ya, saya sudah diberitahu siang hari ini. Tadi saya makan siang saya pecel sama tempe orek goreng. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Oke. Baik, udah ada Ajo Budi sama Tama Juali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paspornya.
2: RI Jakarta. Selamat siang.
0: Salah itu. Berarti hati-hati kok ha. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, santai dah gitu. Iyo salah ste tuh, aharago beda ste tuh mah.
2: Jadi.
0: Kalau Ajo gimana? Santai di saat sela-sela apa, Jo? Kalau santainya Ajo sedang bilo.
2: Oh, sedang istirahat dah.
0: Iyo, iya saat-saat momen. Lalu siang, lalu malam atau ba? Atau ada hari libur? Kini lalu siang. Oh, iyo. Mantap.
2: Lalu siang nanti sakit lah.
0: On deh, obana doa dosa deh Allah. Dea tuh.
2: Kane pemotong mesin dah.
0: Astagfirullahalazim. Iyalah, banyak istirahat. Hati-hati ya.
2: Iya, itu lagi istirahat.
0: Siap. Iyalah. Oke, ya udah, jangan banyak gerak itu tangan beko, kanai beko ya, banyak bergoyang yo, jangan yo.
2: Enggak, bergerak.
0: Tamali, sombong jodoh. Omawan yo, oke, siap. Tuh kan, Ali sombong, Ali jo. Omawan. Siap deh. Ya udah kalau gitu Ajo sehat selalu. Tama Ali jaga papa yo.
3: Siap amanku.
0: Siap 87. Kemanakanku? Udah makan belum?
2: Udah makan belum?
3: Lagi mau makan.
0: Masak apa, Mama?
3: Masak ayam gulai.
0: Onde yo bana lama bana itu. Bilang sama mama kirim ke Jakarta ya. Ali. Jangan lupa yo.
3: Apa? Dengar tadi?
0: Iya, kirim gulanya bilang ke mama kirim ke Jakarta.
3: Oke.
0: Okay. Oke. Alright. Mana bunda ya, tu?
3: Bilang.
0: Ah, manyo. Kecek lu jo bunda tu. Capek lah bunda, capek lah. Kirim ke Jakarta bunda. Ah, omawan ko lapar ko ha.
3: Omawan tak tahu datang ke sini.
0: Hey.
3: Surprise.
0: Okay. Yaudah. Ali, makasih Ali.
3: Iya, sama-sama.
0: Bye-bye Ali. Bye-bye.
3: Om Gulo Om.
0: Hah?
3: Boleh dengar lagu.
0: Apa?
3: Cinan Bana.
0: Oh, Cinan Bana. Coba nyanyi. Ali aja yang nyanyi. Cinan Bana.
3: Om Gulo.
0: Cinan Bana. Coba Ali nyanyi.
2: Coba nyanyi lu.
0: Malu-malu. Kanan.
3: Tunggu cobaan cinan onde desa bana ke tujuh
0: onde
3: luna paraga luna jiko indah bertemu pandang.
0: Oi mantap, oh keren Ali. Beko ikut itu lomba nyanyi ya.
3: Yo.
0: Oke okay, Ali. Siap, oke, baik, terima kasih. Ya, baik, kita baca lagi tadi dari Ajo Sumatera Barat bersama anak-anaknya Ali dan Tamajo. Bunda lagi masak gulai, oke, baik. Lapetu ada, siapa lagi nih? Oke, ada penelpon, ada Mas Orik, di Jember. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Santai dah.
0: Santai dah. Nah, kalau santainya Mas Orik lagi apa sih? Biasanya di sela-sela apa? Kan kita tahu bahwa Mas Orik ini kan sibuk berjibaku mencari duit ya di jalan. Ya. Ada sela-sela santainya enggak?
4: Kalau ayah santainya ini apa?
0: Gimana?
4: Ayah sempat enggak ada santai tiap hari ini ya apa namanya? Terus ini kan. Cuman kalau santai di jalan ayah sih kalau lagi di masjid di keluarga ya. Santai sejenak.
0: Sejenak ya. Gitu butuh waktu berapa lama untuk mengambil waktu rehat?
4: Tergantung sebenarnya sih kalau habis maghrib atau habis masak kalau kan kadang nggak ada order gitu
0: nggak ada order
4: nggak gitu ya. Ada order ya udah aja ini kan ada di mobil gitu kan di tempat-tempat yang agak luas gitu kan aja nyantai gitu
0: di situ sih gitu ya masya Allah gitu. Oke yang penting ada waktu selah sedikit istirahat begitu ya sambil nunggu klien ya mantap iya
4: kalau ente gimana kalau ente
0: ya ana sih ana kalau lagi libur tidur banyak gitu itu ya itulah terus mantap olahraga lah. Gitu.
4: Wih siap mantap ya. Tetap semangat ya.
0: Iya pastinya amin insyaallah. Tadi Mas Orik kirim salam buat Ajo Budi ya. Ayo.
4: Betul sekali ya tadi lupa ya. Kalau tolong bilang kakak kalau bisa kalau boleh Ali ada ayo minta nomornya Ajo Budi itu kalau boleh nanti.
0: Ajo Budi. Mas Orik nih mau silaturahmi boleh enggak?
4: Nah, ya betul Ajo Budi. Mohon minta nomornya Ajo Budi kalau boleh.
0: Siap, baik. Oke, okay, itu aja. Okay. Mas Ori, okay. Ini saat ini posisi di mana? Di rumah atau di mana?
4: Masih di rumah ya.
0: Masih di rumah. Oke. Siap. Titik Sandora ya.
4: Oke, okay, terima kasih banyak ya, Bang Wawan ya.
0: Siap, sama-sama.
4: Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mas Warik ya. Oke, ada Uni Linda Yansi di Kedoh ya. Katanya assalamualaikum, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Santai dah, Uni lagi suapin papa makan. Soalnya mata papa sudah tidak melihat, tidak bisa ya. Sekarang Uni lagi santai dah mendengar suara Uda Wawan yang terima kasih kayak burung perkutut. Ya Allah, suara kita kayak burung perkutut. Ada-ada aja dah tuh si Uni. Uda Wawan, salam semua penyiar Prompat, salam semua penggemar A dari A sampai Z. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum Uda Warik. Tentu elo-elo saja bukan, katanya begitu. Oke, baik, terima kasih. Lanjut lagi ada Ibu Dindin Dermi di Bekasi ya. Katanya Bu Dindin, Prompat FM assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Santai dah, siang Bang Wan. Santai saya pas udah selesai bersihin rumah pagi-pagi setelah sholat zuhur dan setelah sholat asar. Salamnya buat Pak Ali Tovan di Residen 2, Bang Harris, Ibu Titi Dewi, DJ di Jembatan Besi, dan Ibu Umay. Oke, terima kasih Bu Dindin, semangat. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum, waalaikumsalam, 87 Maluku Utara.
0: Weh, Maluku Utara. Iya, weh, beta punya kawan nih, Ale, apa kabar eh?
5: Kabar baik aja nih.
0: Iya, weh, beta pung nama siapa? Ale, Mel, Ale pung nama siapa? Beta lupa eh.
5: Ya Bang Tahir lah.
0: Weh, ya Allah. Ya weh, gimana kabarnya Bang Tahir?
5: Ya kabar baik alhamdulillah. Iyo. Semoga
0: Bang Ale, Ale sing Ale sing ada kabar buat beta eh?
5: Ya kabar baik buat Bung Wawan.
0: Masya
5: gitu.
0: Allah. Beta pikir Ale saya so lupa bagaimana Ale. Ale kasih paspor dulu ya.
5: Pro empat Jakarta.
0: Santai dah. Begitu.
5: Sampai.
0: Oke. Okay. Ya. Iyo, ya. Baik. Kalau Ale, bagaimana kalau santai di sela-sela apa ya?
5: Ya kalau kita tuh santai di sela-sela pagi juga, selesai subuh santai gitu. Lalu kalau siang tidur.
0: Iyo, batu.
5: Ya siang tidur, nanti sholat bangunnya sholat asar, santai lagi gitu.
0: Iyo, ya. Oh begitu eh?
5: Iya.
0: Jadi
5: pagi sampai jam 8 pagi, jam 8 sampai jam 12 itu. Iyo. Itu sibuk, bukan santai itu.
0: Iyo. Ale, istilah santai ini kan tidur bisa santai, bersantai dengarkan radio atau berleha-leha duduk-duduk saja begitu eh. Kalau Ale lebih ke santainya ini bagaimana toh? Tidur kah atau apa bagaimana?
5: Oh, santai apa duduk dengar radio banyak
0: eh? Iyo. Bagosip enggak? Iya. Bagosip sama tetangga? Sing?
5: Oh enggak.
0: Sing.
5: Ya.
0: Sing yo.
5: Ya, sing.
0: Iyo, jangan eh.
5: Iyo. Mudah-mudahan jauhkan ya.
0: Iyo, betul. Iya, kalau kita bagosip yang positif eh, ya kaitannya dengan
5: iyo.
0: Betul. Iyo, ge. Baik. Ale mau baku apa buat siapa eh?
5: Ya pertama buat teman-teman yang baru masuk tadi dari dia seluruh budaya Sentara.
0: Iya.
5: Dan Bang Wawan semoga sukses selalu.
0: Batu.
5: Dan ke. Bang Abak Bang Ahmad Romala di Perempat apa Perempat Ternate.
0: Oh iyo, salam. Iyo, salam buat siapa tadi?
5: Ahmad Ramalan.
0: Iya, salam dari beta yo. Bilang
5: iya,
0: pung punya. Iyo, batu. Iyo, Ale pung sebentar. Ale pun dapat salam ini dari Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum.
5: Oh.
0: Iyo, salam kenal. Tentu sehat-sehat saja ya.
5: Ya, terima kasih. Salam balik, semoga sehat-sehat selalu. Yo, juga di situ.
0: Ada Mas Orik di Jember. Salam kenal untuk orang Maluku, sehat-sehat saja ya.
5: Terima kasih Mas Orik, semoga sehat-sehat selalu juga di situ.
0: Betul. Oke, baik. Itu saja ya.
5: Oke, terima kasih Bang Wawan.
0: Dan ke. Amin, amin, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iyo, beta punya ini Bang Tahir dari Maluku eh. Oke, baik, kita bacain lagi 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Iya, oke. Baik. Ada Bu Sriati di Cikampek, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Iya, oke. Siap, baik. Salam sehat selalu. Oke, santainya ya ada aja sih katanya. Oke. Terus ada Bu Alma di Citra Bogor. Waalaikumsalam Bang Wawan, santai saya di waktu gak ada santainya saya Bang. Waduh, Kang kue selesai bikin-bikin ada aja yang kudu dikerjain. Salam buat semua pendengar Perempat Jakarta. Oke, siap. Yang ini ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Udah masuk, silakan. Ya, kagak kepencet. Ulang lagi 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada Nia Angelia Rorotan. Waalaikumsalam siang semua apa nih? Rehat santai depan teras ruko. Aduh, lagi santai rehat dekat santai di depan ruko. Oke, keren. Oke, Pak Nia, terima kasih. Terus ada Mbak Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Santai saya di saat sebentar, santai saya di saat sore hari bercengkrama bersama keluarga sambil minum teh dan cemilan-cemilan ringan. Rasanya santai dan nyaman. Tumben Bang Wan siarannya kok siang, biasanya pagi. Itu aja cerita dari saya Bang Wan. Oke, terima kasih. Iya, gak apa-apa, sekali-sekali ya. Alright, udah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Bang Wan.
0: Waalaikumsalam, pasportnya dulu boleh.
6: Perempat Suara Budaya Jakarta. Santai deh.
0: Santai deh. Pak Herman Ganesha, apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabar baik Bang Wawan.
0: Alhamdulillah ya Allah, kita demen banget dah Pak Herman ikutan paranin kita di mari. Iya. Kalau Pak Herman santainya di saat apa sih?
6: Santainya ya waktu libur aja, lagi libur.
0: Gitu. Ini lagi libur atau gimana nih?
6: Ya lagi libur aja Bang Wawan.
0: Oh,
6: lagi
0: alhamdulillah ya, deh. Ya. Biasanya kerjanya seperti biasa setiap Senin ame sampai Jumat gitu.
6: Saya mah kadang-kadang nggak tentu sih, kadang-kadang
0: ya siang. Oh gitu ya, masya Allah. Santainya lebih santai ke tidur, apa lehi-lehi aja atau gimana?
6: Ya enggak, saya bakal kerjanya di atas roda Bang Wawan.
0: Di atas roda, roda 4, roda 2, roda 3 atau roda 8?
6: Roda 4.
0: Roda 4. Gitu. Aduh, asik ya. Ya enggak apa-apa deh. Yang penting jaga kesehatan dah. Itu kudu ya.
6: Malam saya Bang Wawan gitu aktivitasnya gitu.
0: Oh gitu. Malam. Iya, iya enggak apa-apa dah. Yang pentingnya itu.
6: Enggak tentu gitu.
0: Iya, iya, iya beneran, beneran. Siap Saik, Saik. Iya, iya. Baik deh kalau gitu. Mau kirim salam buat siapa? Enggak usah banyak-banyak nanti batuk.
6: Iya, salam-salamnya buat Pak Haris. Ada Bang Jama, ada Pak Hasan, Pak Budisin, Pak Haris Ropan. Bu Umi,
0: Bu Umay
6: di Pasaran. Doya, Palma. Kong Dani, Bang Ilang. Bu Dindin. Ya pokoknya semuanya aja.
0: Semuanya aja, siap, kita bungkus aja. Siap, cakep, 87. Yoi, siap. Oke. Pak Herman dapat salam dari Kak Kungjo. Siang Pak Herman Ganesha, salam sehat dan tetap semangat ya. Di tempat Pak Herman ada kabut asap kagak?
6: Juga antara kembali ke Kalimantan ada Bang Wardi juga. Ada Ica di
0: bawah. Iya. Katanya Kak Kungjo di tempat Pak Herman ada asap kagak?
6: Kagak ada asap.
0: Kagak ada asap. Entu dia paling asap rokoknya Pak Herman deh ya. Ngerokok ya?
6: Iya, ngerokok sambil ngopi gitu.
0: Eh bujuk, jangan kebanyakan air putih, jangan lupa he.
6: Iya.
0: Oke.
6: Siap air.
0: Oke, siap kalau gitu.
6: Asap paling tanpa Bang Wawan, pertama baru ada asap.
0: Begitu ya. Alright, baik. Terima kasih. Sehat selalu ya, Pak Herman ya. Pak Herman dapat salam juga dari Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Pak Herman, sehat-sehat selalu ya katanya gitu. Alright, baik deh kalau gitu. Terima kasih Pak Herman. Iya, baik. Oke, lanjut lagi Ade Uda Rudi. Kok di Kuningan atau di mana? Assalamualaikum Uda Rudi.
7: Waalaikumsalam Uda Wawan.
0: Pasportnya Uda Rudi. Onde mande.
7: Pro 4
8: FM Suara Budaya Jakarta. Santai dah.
0: Santai dah. Oke. Okay. Santainya Darudi di saat sela-sela habisnya libur aja atau di saat sedang membawa mobil bisa santai atau gimana?
8: Kalau santai sih kalau untuk sebenarnya sih banyak sih.
0: Banyak ya.
8: Ada wawan kalau okay. Saya santai saya tuh di tiap hari ada peluang buat santai lah.
0: Momen santainya tuh sangat luas atau sangat banyak gitu ya waktunya.
8: Cuma yang paling enak paling enak banget banget. Lagi nonton TV. Terus dikasih kasur yang empuk.
0: Waduh. Terus apa lagi?
8: Sambil ada makanan cemilan-cemilan.
0: Onde mande tus de enti hidup tidur di hotel udah Rudi. Ya Allah. Ente mah sekate-kate dae-dae jae.
8: Bukan di hotel, di rumah dong.
0: Oh di rumah, oh itu dia rumah. Iya, iya
8: kan, seenak, namanya santai.
0: Itu dia, seenak-enaknya kasur hotel lebih enak kasur sendiri di gitu rumah. Ya di rumah ya. Iya, ya Allah.
8: Ada istri nanti dipijit sama istri kakinya, bersihnya.
0: Aduh, Edda, itu dia. Gitu, iya, aduh.
8: Kan kita tiap hari kerja kan. Jadi istri yang ngebantuin lah kesantaian kita di rumah.
0: Itu ya, dia ya. Iya, baik deh. Terus ada nih, udah Rudi, posisi di mana sekarang?
8: Sekarang, jadi Ambo itu dapat hari ini jadwal kerja.
0: Jadwal kerajo, di mana tuh kini?
8: Jadi dapat jatah 3 tamu untuk jemput di bandara.
0: Oh my god.
8: 3 tamu.
0: 3 tamu jemput di bandara bolak-balik kayak setrikaan dong ya.
8: Iya betul Dawan. Ambo bolak-balik.
0: Enggak apa-apa, tapi cuan berisi buat orang rumah alhamdulillah. Gitu ya.
8: Alhamdulillah. Sekarang ini tamu yang kedua,
0: Dawan. Oh, tamu yang kedua. Ini jatahnya hari ini tamu ketiga mungkin sampai sore habis itu pulang?
8: Enggak. Dapat jatah tamu sampai 3 hari.
0: Alhamdulillah, disyukuri ya.
8: Jam 3 nanti jam 7 malam.
0: Jam 7 malam. Satu tamu tadi dari Perancis pakai dolar $500 subhanallah. Tamu kedua dari Jepang pakai aduh subhanallah ya Allah, kita demen banget pendengar-pendengar kita rezekinya banyak, kita dapat uang denger ya Allah.
8: Amin alhamdulillah.
0: Ya Rob. Iya sih. Udah Rudi dapat salam dari Uni Linda. Assalamualaikum Udah Rudi, Hadinata yang rancak mana, baaka apanya, tentu elo-elo saja bukan. Di rumah ada makanan amin. Enak-enak. Udah Wan, jauh Udah Rudi, datanglah ke rumah Uni katanya.
8: Iya Uni Linda, terima kasih salam-salamnya Uni Linda ya. Semoga Uni Linda elo-elo saja.
0: Terus ada lagi dari Kakung Jo di Lamando. Siang Udah Rudi, salam kenal dari Kakung Jo yo katanya.
8: Ya makasih Kang Ujo, makasih. Semoga juga Kang Ujo sehat-sehat juga ya.
0: Terus ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Darudi, baaka banyo. Salam kenal Jambo.
8: Sehat alhamdulillah Uda Suhatman.
0: Iyo, Suhatman kan ya. Udah kenal kan udah di grup Minang Bakaba Uda Suhatman kok baaka. Ya,
8: jarang-jarang balas-balas.
0: Iyo, balaslah.
8: Alright. Tanggal 11 Oktober.
0: Kumpul-kumpul pendengar Minang Bakaba ya. Lama di danga, yo.
8: Onde.
0: Oke, saat ini posisi di mana nih?
8: Di jalan tol menuju ke bandara.
0: Oke, jadi lagi kosong ya. Ini ngambil jemputan kedua
8: jemput
0: ya.
8: Tamu yang kedua.
0: Oke. Okay.
8: Jam 3 sore.
0: Yang pertama kalau boleh tahu kita kepo, yang pertama tamunya dari mana?
8: Cina Singapura.
0: Ni hao.
8: Rumah.
0: What the is?
8: Di perumahan.
0: Oh.
8: Di apa perumahan Taman Kebon Jeruk.
0: Hao. Aha. Sia.
8: Cina Singapura itu.
0: Oke. Okay. Baik, yang kedua dari mana?
8: Yang kedua

0: begitu udah Rudy ya. Siap.
1: Saik,
0: itu dia. Senyuman ya. Terbaik udah Rudy mendapatkan ibadah buat Darudi. Alright.
1: Amin, sama-sama Dawawan.
0: Oke. Okay.
1: Sama-sama juga.
0: Siap. Sehat-sehat Dawawan. Sama-sama Darudi. Elo-elo yo.
1: Iya, dan buat pemirsa
0: pendengar
1: Prompat RRI semoga sehat.
0: Amin.
1: Dan diberikan rezeki sama Allah seluas-luasnya.
0: Amin ya Rob. Uduh, cakep dah, kita saling ngedoain dah ya. Oke, okay, baik.
1: Iya,
0: terima kasih. Sama-sama Darudi.
1: Iya. Iya, sama-sama.
0: Elo-elo di jalan yo.
1: Iya, makasih doanya
0: Wawan,
1: makasih.
0: Alright, yo, ikut ya dia Darudi. Ada Pak Komarudin di Tangerang. Waalaikumsalam, udah Wawan. Kalau saya santai di waktu long weekend bareng kumpul saudari di rumah orang tua di kampung sambil bercanda gurau dan sambil makan makanan ala kampung seperti makan di daun pisang panjang, makannya bersama-sama. Aduh, nikmat banget dati ya. Sekian udah Wawan, salam sehat selalu untuk semua pendengar Prompat. Terima kasih sambil denger ini. Oh iya Allah, Pak Komarudin makan di daun pisang ya, kagak ngundang-undang kita. Oke, cukup tahu aja. Enggak ya. Tetap semangat. Salam buat keluarga ya Pak Komarudin ya. Terus ada Ibu Yati ya di Depok. Panah menarik begini enaknya denger lagu-lagu zaman dulu, enak sambil santai di rumah. Oh, gitu santai ya. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Afif di Sumenep Madura. Assalamualaikum Prompat FM Suara Budaya Jakarta ta ya. Santai dah, selamat siang Bang Wawan. Santai saya di saat waktu sehabis pulang dari tempat kerja, sepulang dari sekolah. Bo. Sekalengkong ya. Oke, baik. Aha, baik. Lanjut lagi. Aha, oke. Udah Suhatman. Assalamualaikum, selamat siang Dawan. Kalau saya pas santai pas libur kerja, momen libur saya habiskan waktu saya sama keluarga. Anak saya yang bontot suka nanya-nanya, kemana ya, kapan ya libur, onde mande. Yolah dake lah yo anak tuh ha. Oke, baik, terima kasih Mas Watman yo, salam buat Bojo ya. Oke, terus ada lagi Mas Haris di Yogyakarta ya. Prompat FM Suara Budaya Jakarta, santai dah, terima kasih Abang Dermawan. Nge, podo-podo. Baik Abang Derman Ismail, Abang Wawan, alhamdulillah saya sehat. Untuk para empok abang, para rancang mencing Jakarta semuanya, masya Allah, saya aku izin jawab ya, yang di pikiranku sekarang, semoga ucapan-ucapanku gak melanggar larangan. Oke, okay. Ada yang tuh ya. Oke, okay. Santai itu juga santai semua tidak tertekan. Santai itu saat gak ada keributan. Santai itu saat semuanya dingin kayak di musim hujan. Kuranglah gitu, kurang lebihnya gitu. Iya, Abang Derman Ismail, Abang Wawan, nobody is perfect. Iya, betul. Doa-doa saya semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kita, kakek, nenek, orang tua, keluarga kita sehat-sehat selalu, nge? Sehat, dimaafkan, dan dapat diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu aja. Terima kasih. Alright. Baik, kalau begitu kita jelang kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih menunggu untuk Abang Poncang Cing Ababe ikutan di mari ya. Jangan kemana-mana ya. Telepon dan WhatsApp 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498, kaitannya tema kita ya ringan-ringan aja kayak kerupuk ya. Ya, tema siang kita kali ini isi ya, titik-titik-titik ya. Isi dah tuh. Santai saya di saat waktu titik-titik-titik, ditunggu ya. Jangan lupa passwordnya Prompat FM Suara.

Ada juga Bang Gun di Ciawi Bogor. Waalaikumsalam Bang Wan. Ane Bang Guna Ciawi Bogor request lagu kompor. Dihal kagak bisa request ya. Dengerin aja. Duduk santai di depan laptop sambil dengerin, nyeruput kopi hangat, mendengar era Ripro 4 non-stop. Bikin sore makin bersemangat. Alright.

Abang Bo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ngelakuin penyesuaian tarif layanan tertentu di RSUD setelah 14 tahun kagak ngalami perubahan. Penyesuaian tarif itu sesuai peraturan gubernur Pergub nomor 17 tahun 2026 tentang retribusi layanan kesehatan milik daerah yang telah ditekan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono negesin bahwa kebijakan itu dipastiin kagak akan membebani warga kurang mampu. Warga yang nggunain jaminan kesehatan BPJS kesehatan tetap bisa ngakses seluruh layanan secara gratis di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Kebijakan penyesuaian tarif itu ditunjukin bagi warga yang kagak nggunain BPJS kesehatan. Pramono ngejelasin bahwa selama ini tarif di layanan kesehatan Pemprov DKI terhitung merupakan yang paling rendah. Beralih ke berita lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Purwokerto ngedorong penguatan ekonomi syariah yang inklusif di wilayah Banyumas Raya melalui Semarak Festival Ekonomi Syariah Ekskarisidenan Banyumas atau Weselaras dan Festival Literasi 2026. Kepala KPWBI Purwokerto Aswin Gantina di Purwokerto nyampein bahwa kegiatan itu berlangsung hingga Minggu esok menjadi wadah kolaborasi pemerintah daerah bersama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM syariah dari Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Disampaikan juga bahwa selaras kagak hanya ditujuin bagi pelaku usaha, juga masyarakat luas sehingga diharapin mampu ngegerakin perekonomian Banyumas Raya. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 5 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Ware-ware yang saat ini sedang beristirahat, selamat menikmati waktu istirahat Anda sehingga bisa memulihkan tenaga yang mungkin sudah terkuras di hari ini ya. Dan untuk ware-ware yang saat ini sedang dalam perjalanan, kembali kami menyapa Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan di hari ini. Semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan. Juga kembali kami menyapa untuk ware-ware yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, kurang fit ya, kurang segar. Semoga Allah berikan tenaga dan juga Allah sembuhkan apapun yang Anda derita ya. Semoga Allah memberikan hikmah tentunya di balik segala sesuatu yang Anda rasakan saat ini. Dan ware-ware dimanapun berada, masih kami temani aktivitas Anda, salah satunya dengan satu nomor lagu bersama Ratna Dewi, Melayang-layang. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Dada tanya wasare pula pade di dalam belang.
1: Kejeren Belang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
2: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
3: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
2: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
3: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
4: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Demikian Warehlon, satu nomor lagu bersama Unah, duet dengan Rajik Perdana dengan judul Lam Janji Setia sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang menuju sore hari ini. Warehlon dari Banda Aceh, KBRN mengabarkan, Suramu Heritage menggelar kegiatan Field Trip edisi kelima di Rumah Cuknya Din, Lampisang di Aceh Besar. Kegiatan bertema menelusuri jejak keteguhan dan semangat patriotisme pahlawan nasional Cuknya Din. Tersebut diikuti oleh sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan. Pemandu Suramu Heritage Aji K. Desar mengatakan bahwa pemilihan Rumah Cuknya Din sebagai lokasi field trip merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah mengunjungi makam dan juga kediaman pahlawan nasional Tekunya Arif. Menurut Aji, melalui kegiatan tersebut peserta diajak mengenal lebih dekat sejarah perjuangan rakyat Aceh sebelum kemerdekaan, khususnya melalui sosok Cuknya Din yang dikenal sebagai salah satu pejuang perempuan yang tangguh dan berani melawan penjajah Belanda. Warehlon, selain mengenalkan sosok Cuknya Din, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan sejarah Rumah Cuknya Din yang berada di pinggir jalan yang kerap dilalui masyarakat. Rumah Cuknya Din di Lampisang juga bentuk mengenal sejarah rumah yang berada di pinggir jalan, bahkan orang sering melalui tetapi tidak bisa tidak mengetahui asal-usul dan nilai yang terkandung di dalamnya. Demikian dikatakan Aji dalam keterangannya pada RRI. Warehlon, dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai asal-usul Rumah Cuknya Din, karakteristik rumah Aceh, serta perbedaannya dengan rumah Aceh lainnya. Peserta juga diajak kembali mengenal sejarah perjuangan Cuknya Din bersama Teuku Umar. Di mana Aji menjelaskan, berdasarkan penuturan sejarah yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Rumah Cuknya Din pernah dibakar oleh Belanda dan kemudian dibangun kembali pada 1981. Rumah tersebut juga menjalani proses restorasi terbaru pada 2026. Tidak hanya diikuti individu, kegiatan field trip ini juga diikuti peserta yang datang bersama teman, pasangan hingga membawa anak-anak. Kondisi tersebut menjadikan kegiatan sebagai sarana rekreasi sekaligus edukasi sejarah bagi masyarakat. Di mana Aji berharap kegiatan semacam ini dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengenal dan mencintai sejarah serta budaya Aceh. Suramu Heritage berkomitmen menjadikan kegiatan field trip sebagai salah satu sarana alternatif untuk memperkenalkan berbagai situs sejarah dan warisan budaya Aceh kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Demikian Warehlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait Rumah Cuknya Din yang dikenal lewat field trip Suramu Heritage. Dan Warehlon, masih tentunya kami akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Salah satunya bersama Cut Rani, Lam Tirai Hati. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Jatah dan tiga adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima tiga ucap Amela Sabitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

না হয় টুবা।

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Sabtu 5 September 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470055. Yang sudah terhubung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Cik Mat.
2: Ya, apa kabar Kak Nurul, sehat?
1: Masih sehat, seperti tadi pagi.
2: Seperti tadi juga ya.
1: Iya, betul, kalau Cik Mat gimana?
2: Alhamdulillah, sama juga.
1: Alhamdulillah, ini sudah di perjalanan atau?
2: Masih di rumah ini.
1: Oh, begitu, baiklah, hati-hati nanti di jalan ya.
2: Baru bangun.
1: Oh, baru bangun. Makan dulu kan, sebelum berangkat?
2: Iya, makan dulu baru berangkat.
1: Oke, siap. Mau ditemenin pakai lagu apa makannya?
2: Lagu Beban Asmara.
1: Beban Asmara?
2: Iya.
1: Dari siapa tuh?
2: Siapa aja boleh.
1: Beban Asmara. Oke, Nurul cari dulu ya.
2: Iya. Salam-salamnya juga Nurul sehat keluarga, selama iman punya akhirat.
1: Amin, ya Allah.
2: Juga seluruh ayah dan Kak Jeria, Kak Diana, Kak
1: Yati,
2: Pak Bakri dan semua ya.
1: Baik, terima kasih ya, Cik Mat. Ya. Sudah ada ini dari Iis Dahlia ya.
2: Ya. Ya, makasih banyak. Iya, assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro, Warehlon, yang baru bangun. Mau makan dulu ya sebelum berangkat. Hati-hati di jalan, semoga laris manis satenya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Kanda Jaria.
3: Iya sayang.
1: Apa kabar hari ini?
3: Baik-baik aja, seperti dirimu.
1: Alhamdulillah, seperti tadi pagi juga kan?
3: Iya.
1: Sudah pulang dari rumah kakak?
3: Udah pergi kenduri lagi.
1: Oh, ini baru bangun ya?
3: Enggak, lagi golek-golek aja.
1: Oh, mau tidur?
3: Iya.
1: Iya, baik. Karena kalau gole-gole antara baru bangun atau enggak mau tidur ya kan? Karena kalau enggak tidur siang kayaknya bosan juga enggak sih, Kanda?
3: Enggak, kalau udah dengan Nurul kan? Kalau udah dengan Nurul kan enggak bisa tidur lagi.
1: Oh gitu. Kenapa? Hilang antuknya, terbang ya?
3: Iya.
1: Mau lagu apa nih sore ini?
3: Apalagi kalau masuk Cik Mat duluan.
1: Oh, iyalah, langsung menyala langsung ya.
3: Menyala Cik Mat.
1: Menyala Cik Mat, kayak gini cuaca ya.
3: Iya, doa suci ya.
1: Oke, siap, doa suci dari siapa?
3: Dari Imam ya.
1: Dari Imam S. Arifin, tadi pagi juga doa suci kayaknya ya.
3: Itu doa cinta.
1: Oh doa cinta, salah ya. Satu doa cinta, pokoknya dari pagi sampai sore berdoa ya.
3: Pokoknya doa-doa-doa aja lah dulu.
1: Bagus. Bagus.
3: Bagus-bagus. Salam-salam Pak Cik Mat dulu ya. Yang pertama boleh. Masuk buka pintu ya.
1: Iya.
3: Terus buat Yana, buat Desi, buat Cik Ni, buat Inur, buat Eli, dan buat semua-semua aja ya.
1: Oke, siap. Selamat tidur kan dah.
3: Buat Nurul selamat tugas saja nanti
1: tuntas.
3: Jangan bosan-bosan ya.
1: Enggak dong.
3: Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah Lungbata. Kita hadirkan dulu Beban Asmara ya. Nah, kalau ada beban kita harus berdoa. Doanya harus doa suci ya. Iis Dahlia nih. Nah.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warahilun doa suci bersama Imam S. Arifin untuk Kanda Jariah dari Lungbata sudah kita hadirkan. Semoga sudah terhibur. Dan tadi juga sudah ada beban asmara bersama Iis Dahlia untuk Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga sudah terhibur juga. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
1: Ah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dirimu apa kabar?
0: Masih baik juga, sama kayak Kayana.
1: Alhamdulillah, asal jangan kabur aja.
0: Enggak dong. Nanti kedengeran deh kalau misalnya Nurul kabur kan enggak ada suara Nurul, cuman kedengeran suara lagu Toto ya.
1: Nurulnya tuh kabur padahal. Kabur.
0: Kayana, ini mau ditemenin lagu apa nih hari ini?
1: Hari ini lagu dari Sabda Cinta.
0: Sabda Cinta dari
1: versi Justude.
0: Justude. Oke, okay. Betul kan yang kemarin kan?
1: Benar. Karena kan okay. Di situ enggak ditulis siapa yang nyanyi, kan? Ntar kalau kayaknya bilang ada yang nyanyinya yang lagu lama yang keluar kan gitu.
0: Iya, Sabda Cinta Justude. Oke, sudah ada sih ini. Okay, cuman enggak tahu yang ini atau bukan ya. Nurul putar aja asal-asal nih. Kalau betul alhamdulillah, kalau enggak ya.
1: Kalau benar nanti ada pemberitahuan. Okay. Kalau salah juga ada pemberitahuan.
0: Oke, okay, mohon koreksi di lain kesempatan, oke?
1: Okay? Enggak mungkin di lain kesempatan. Kesempatan yang ada sekarang.
0: Oke, okay, siap. Sudah ada nih ya. Okay, dari ya. Cewek dua-duanya ya kayaknya ya.
1: Iya benar. Karena aslinya juga cewek dua-duanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya sama si Eri kalau enggak salah.
0: Baiklah, sudah okay, ada.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus Allah. Tadi yang udah masuk tadi ibu dan bapak kan?
0: Iya.
1: Bapak, mama, ibu Jariah gitu kan?
0: Siap.
1: Buat Betty, iya. Buat Kak Ngom, buat Kak Eli juga. Sini nih yang di Sabang tuh Juju.
0: Kak Juju. Terus?
1: Juju, Cutengoh, Ayagas, baru sudah semua terus ya.
0: Oke, siap. Makasih Kak Yana.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaro di belakang Kak Yana yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Ada Pak Amri. Berbangun yeah. Bapak atau gimana? Atau belum tidur? Oh, baru bangun. Iya, yeah. Ini udah makan?
2: Belum.
0: Oh, bentar lagi ya?
2: Bentar lagi habis Pro Dando nih.
0: Oke, siap. Makan yang banyak ya, Bapak ya. Biar cukup untuk besok kan? Karena kan Pak Amri enggak makan lagi malam ya, kan?
2: Makan lah.
0: Malam makan lagi?
2: Iyalah.
0: Oh gitu. Biar cukup sampai nanti malam berarti.
2: Makan jam 4 nanti sampai itu jam 10 makan lagi.
0: Oh jam 10 malam nanti ya.
2: Iya.
0: Oke, siap Pak Amri. Pak Amri semoga selalu sehat ya.
2: Amin.
0: Ini mau lagu apa hari ini?
2: Sapu Tangan Merah dari.
0: Sapu Tangan Merah dari siapa nih Sapu Tangan Merah?
2: Yus
0: Yunus ya.
2: Oke,
0: siap. Nurul cari dulu ya. Yeah. Boleh deh salam-salamnya.
2: Salamnya buat Cik Ma, Mati Lamara, Kanda Daria, Yabi, Bagaring. Kak Hayati.
0: Baik.
2: Kaili Pegare, Zainab Ketopang, dah Tulia, Nurul.
0: Oke, siap. Makasih Pak Amri.
2: Yo sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon. Kita hadirkan dulu lagu Kak Yana tadi, ada Justude dengan judul Sabda Cinta.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warihlon lagu Sapu Tangan Merah bersama Yus Yunus sudah kita hadirkan untuk Pak Amri dari Kota Malaka, dan juga tadi sudah kita hadirkan lagu apa tadi ya? Sabda Cinta Jazz Dude untuk Kak Yana dari Lambaru. Semoga sudah terhibur. Di belakang Kak Yana dan juga Pak Amri. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, produk adalah kita.
0: Akhirnya bisa masuk ayah gas.
1: Yalah, batang api dua biji kayak mana nggak bisa masuk.
0: Rugi lah.
1: Rugi kalau nggak bisa masuk, tergeser semua.
0: Itulah.
1: Lagu udah tekan-tekan terus, kayak mana nggak bisa masuk?
0: Iya, itulah makanya. Alhamdulillah. Masih
1: angin rejeki. Pun nggak bisa lewat kalau apa ini.
0: Apa? Gak bisa apa?
1: Angin pun nggak bisa lewat kalau dua-dua ditekan. Kayak mana mau masuk orang?
0: Oh iya.
1: Masuk itu, terus tuh masuk ini kan gitu.
0: Itulah. Makanya jangan kasih senggang ya.
1: Ya itulah makanya tadi kan belum udah masuk kan? Belum bisa apanya kan?
0: Iya. Lagu kan? Itulah makanya mantap.
1: Makanya harus mantap lah. Iya. Ayah karena suka kali di dangdut.
0: Iya. Oke, lagu dangdut yang akan kita putarkan, lagu dangdut apa nih kira-kira?
1: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah dari Roma.
1: Enggak lah.
0: Dari siapa?
1: Kalau enggak salah Megi Jet ya.
0: Sejengkal Tanah Mansur.
1: Hah?
0: Mansur S bukan?
1: Bukan Megi Jet.
0: Irfan Mansur S yang ada nih sama Mansur S-nya langsung. Megi ya. Z. Kalau versi Megi Z ada enggak ya? Coba Nurul cari dulu lah.
1: Coba cari ya.
0: Megi ya. Megi Z. Megi Z Sejengkal Tanah. Enggak dapat.
1: Dapat.
0: Memang Bang Mansur kayaknya.
1: Oh, Bang Mansur ya? Okay lah, pokoknya Sejengkal Tanah lah.
0: Oke, siap.
1: Mau dibuat rumah saya tanah itu.
0: Semoga sehat selalu ya, ya guys ya. Boleh ya, salam-salamnya ya guys.
1: Salam-salam pertama buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin. Betul ya Nurul kan? Betul dong. Emang suaranya beda ya?
1: Hampir sama
0: dengan
1: kayaknya.
0: Suara Kak itu Kak Juli ya.
1: Jadi itulah. Tadi
0: iya.
1: Barusan antar gas kan saya dengar Pak Amri masuk. Oh, pasti iya. Ya. Ya tunggu tadi sebelum jam 3 kan. Alah, ini gas sudah minta. Antar dulu.
0: Siap.
1: Langsung tancap terus kemari.
0: Beres. Oke, lanjut salam-salamnya ya, Gas.
1: Salam-salam buat Pak Amri. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Gerobak biru udah masuk?
0: Sudah.
1: Gerobak biru. Bunda Nini.
0: Iya.
1: Kak Eli Pagar Air.
0: Semuanya.
1: Satu lagi selalu lupa.
0: Siapa tuh?
1: Yang di Lamaras selalu lupa.
0: Mak Cik.
1: Yabi dan Wajen.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Gas.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Gas dari Lampulo di belakang Ayah Gas. Ini penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Rodang itu adalah Dek Nurul.
0: Siap. Ya Bit, apa kabar hari ini ya Bit? Sehat?
2: Abah kita Dek jadi.
0: Alhamdulillah. Ini langsung lagu ya ya Bit ya, biar enggak kepotong lagunya.
2: Iya, lagu ini. Lagu Roma Irama Bergadang nanti malam kan malam Minggu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salam ke Dek Nurul, selamat iman Dek Nurul dunia akhirat, ke Yahga, ke Bang Rudi, ke Pak Amri, ke Kak Eli, ke Kak Ayati, ke Kak C, ke Kak Eli, ya dek, Eli ini ya.
0: Eli Pagar Air.
2: Saya mana-mana dulu juga.
0: Oke, siap. Makasih.
2: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekareng. Terima kasih semua yang sudah bergabung di hari ini ya. Kita langsung aja tutupnya acara Prodangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang. Lagu Sejengkal Tanah tadi permintaan dari Ayah Gas, langsung saja kita putarkan. Sampai jumpa Orelon di Prodangdut berikutnya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menjalankan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
4: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
3: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
4: Maksudnya?
3: Pencurian misalnya.
4: Nggak tahu.
3: Narkoba?
4: Nggak tahu.
3: Tawuran atau kasus asusila?
4: Nggak tahu. Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
3: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Cuit Rani Auliza Jalur Jemerang Warehlen ke kepengendangnya Bapak 16 lewat laptop Good Minute Wata Indonesia Barat untuk edisi 5 September 2026. Semoga sehat sampai Warehlen dalam suasana sempat yang cukup cerahnya. Mudah-mudahan hati kita cerah sabi, mi hati cerah, muka pih cerah.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

hari merupakan sebuah tradisi yang sudah dimulai lama sejak masa Sultan Ali Mughayyar Shah, dan sebuah resam sudah dimulai ya, dimana maulid tidak hanya menjadi sarana silaturahmi antara sesama masyarakat di desa tersebut, silaturahmi juga berlangsung antara masyarakat satu desa dengan desa tetangga. Selain itu, warihlan silaturahmi juga terjalin antara para pejabat, sehingga rakyat, raja, dan para ulama bersatu padu. Dan ini merupakan salah satu resam yang sudah berlangsung 100 tahun lebih. Ini kearifan lokal yang hanya terdapat di Aceh.

0: Ikuti warta berita seputar Nanggroe Aceh dalam Lintas 17, sajian Prusa RRI Banda Aceh.
1: Sama RRI Sekoroyo Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arani di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
3: Bapak Ibu, sahabat Sarisik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
2: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Garuda Sport Innovation Hub Banda Aceh ditargetkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Nezar Patria, saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Academy pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
5: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Ini sangat penting. Kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
4: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksumawe. Akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Berikut laporan reporter RRI Saifullah Nurdin.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
7: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
6: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perintahan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Dari Loksumawe, sekarang kita menyimak informasi dari Malabo. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3KB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemendikbangga ini ditargetkan dapat menyangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3KB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
9: Yang program tersebut itu dari program Kemendikbangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman.
8: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Bintang Radio RRI Melabu 2026 resmi dimulai. Saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan oleh Fauzan.
10: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabu resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Melabu, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik baik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Melabu ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
11: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyayah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
10: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari dewan juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Melabu Teguh Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
12: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPP RRI Melabu tahun ini diikuti lebih 30 peserta, 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili Bumi Teguh Umar.
10: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Laut Sumawe dan Melabu. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Jembatan Baile Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
14: Jembatan Baile Brawang Gajah di Kampung Burla, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Baile Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
15: Kami melintasi ke seberang sana naik seling, jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa, alhamdulillah sudah siap.
14: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Baile Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Baile Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter, dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton. Jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dua terpidana asal Aceh Temiang dicambuk 100 kali di Aceh Tengah. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
16: Kejaksaan Negeri Takengon kembali mengeksekusi dua orang terpidana zina asal Aceh Temiang dengan 100 kali cambuk. Mereka ST 22 tahun dan IF 23 tahun. Keduanya dicambuk di halaman Masjid Ruhamah Takengon pada Jumat kemarin. Kasipidum Kejari Takengon Dedek Darmadi mengatakan eksekusi itu setelah mendapat putusan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Takengon. Pada eksekusi kali ini katanya kejaksaan juga mengeksekusi dua terpidana maisir atau judi dengan masing-masing 8 kali cambuk setelah potong masa tahanan.
17: Cambukan sebanyak 10 kali, kenapa penerapan? Karena dia telah menjalani 36 hari dan dipotong jadi 2 cambukan. Kemudian kita melakukan yang kedua terpidana lagi adalah terpidana yang lima zina dan masing-masing bukan dua 100 kali cambuknya.
16: Kasat Pol PP Aceh Tengah Hamdani mengimbau agar masyarakat taat pada ketentuan hukum yang ada.
17: Sesuai dengan kanun 6 itu ada diatur tentang kanun budaya. Kita berharap masyarakat tidak melakukan pelanggaran kanun budaya.
16: Petugas katanya secara konsisten terus mengimbau agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan pelanggaran syariat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar dari daratan tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Berikut laporan Dian Ofrit Dia.
18: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
19: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
18: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
20: Ya, biasanya kalau mencari sesuatu harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin LED, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana, ya makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit LED.
18: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebelum salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
21: Pemerintah Kota Subulu Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subulu Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulu Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subulu Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subulu Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subulu Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Yowarilun ban sageta simak warta berita seputar Aceh dalam Bintang 17 dan Nima. Sebenarnya Warilun telah lanjutkan kembali aktivitas yang bukan laju, yang kena istirahat laju, yang kena nikmati suasana santai, lanjutkan laju Warilun. Ya, yang penting wate yang nah, manfaatkan dengan hal yang positif.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
5: Jangan lupa
4: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Sabo pesan yang jeroh niba wate yang jeroh sinyo. Be tunda sembahyang karena dunia warihdeun.

0: Bang darah singoh jak laju warihlen tapi mio yang kena jalan sehat jak aja dah nampu tapi hana ada kupon karena kupon kat habis kaitup ya. Jadi insyaallah singoh na 2000 peserta yang akan mengikuti acara jalan santai. Dan yo warihlen sabo rekor nyo hantom.
1: Kita mesti melihat
0: kondisi. Hantom
1: kita juga harus
0: sadar
1: bahwa anak juga mempunyai hak.
0: Dalam sejarah RRI Banda Aceh menggelar acara jalan sehat dan antusiasme masyarakat cukup luar biasa. Nah, tapi Miana
1: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: dibatasi warga dan pasang 25 ribu acara gonyo.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Warilun puluh 18 25 minit waktu Indonesia Barat, 20 minit sigalom azan maghrib akan perhutukan iba uronyo. Dan melalui suasana petang warilun tak nikmati jangan religi sajian zuhra, tengku muda dan rakan-rakan.

0: Warilun, saatnya kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pertama sekali, marilah kita memuji dan mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya hormati seluruh pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI Banda Aceh, dan yang saya muliakan seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar ceramah yang berbahagia. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan masalah salat istisqa. Yang telah lalu sudah saya sampaikan salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebelum saya membaca menguraikan kupasan tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul istisqa'i indal hajati lil ma'i li faqdihi au maluhatihi au qillatihi bihaisu la yakfi wa hiya ka salatil 'aidi lakin yastaghfirul khatibu badla takbiri fil khutbati wa yastaqbilul qiblata halata du'ai ba'da sadril khutbatis saniyah ay nahwi ay nahwa sulusiha wa salatut tarawihi wa ya 20 rakatan bi asyri taslimatin fi kulli lailatin min ramadana li khabarin man qama ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa yajibu taslimu min kulli rak'ataini falau salla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha bi khilafi sunnatid duhri awil asri wal duha wal witri wa yanwi biha tarawih au qiyama ramadhan wa fi'luha awwala waqti afdalun min fi'liha asna'ahu ba'dan naumi khilafan lima wahamahul halimi. Jadi kaum muslimin yang terhormat, salat yang dianjurkan berjamaah yang telah saya kupaskan, salat Idul Fitri, Idul Adha dan salat gerhana. Salat gerhana saya ulang sekali lagi supaya lebih mantap para pendengar, karena salat gerhana ini ada dua macam pelaksanaannya. Ada yang kurang sempurna, ada yang lebih sempurna. Salat gerhana yang kurang sempurna dilakukan dua rakaat, baik gerhana matahari ataupun salat gerhana bulan, dilakukan pada saat terjadi gerhana. Kalau gerhananya sudah habis, tidak dianjurkan melakukan salat sunat gerhana. Jadi dalam pelaksanaan salat sunat gerhana ini, kalau yang kurang sempurna, kita sembahyang seperti sembahyang sunat biasa. Tapi kalau yang lebih sempurna, ini dua rakaat ini dalam satu rakaat, dua kali baca Fatihah, dua kali rukuk. Artinya pada saat rakaat yang pertama itu, kita membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah kita baca Fatihah. Setelah Fatihah kita baca ayat. Ayat di sini banyak, ukuran 200 ayat ataupun kalau bisa surat Baqarah. Ini bagi orang yang melakukan salat gerhana yang paling baik. Setelah kita baca ayat, lalu kita rukung, kemudian iktidal. Setelah iktidal, berdiri lagi seperti biasa, membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah lagi, baca lagi ayat. Ini namanya dalam satu rakaat dua kali berdiri, dua kali baca Fatihah, dua kali baca surat. Rakaat yang kedua begitu juga dianjurkan pada salat gerhana. Cuma pada rakaat yang kedua ayatnya kalau bisa 150 ayat. Ini pada rakaat yang kedua, berdiri kali yang ketiga. Setelah membaca ayat 150 lalu rukuk, kemudian berdiri lagi. Setelah itu baca Fatihah lagi seperti yang tadi saya bilang, baca ayat lagi 100. Inilah salat gerhana yang paling bagus dilaksanakan. Setelah sembahyang salat gerhana dianjurkan membaca dua khutbah. Ini setelah salat. Seandainya kita tidak melakukan pembacaan dua khutbah, ini sah juga salat gerhana. Beda dengan salat Jumat. Kalau Jumat kita lakukan salat tanpa membaca dua khutbah, tidak sah salat Jumat. Ini berbeda salat Jumat dengan salat gerhana. Jadi salat yang dianjurkan berjamaah lagi adalah salatul istisqa, salat minta hujan. Jadi minta hujannya kapan? Ketika membutuhkan kita kepada air, karena tidak ada air di dalam negeri, ataupun bukan tidak ada, masin air. Air rasanya asin semua. Kita ambil di sumur yang biasanya air rasanya tidak asin, tapi kali ini sudah asin karena musim kemarau. Ini dianjurkan salat istisqa. Jadi cara pelaksanaan salat minta hujan ada dengan tiga cara. Yang pertama, cara lebih enteng, ini cukup dengan berdoa saja. Setiap selesai kita melakukan salat lima waktu, kita minta doa sama Allah supaya dikasih hujan. Ini pekerjaan yang enteng. Yang kedua, dilakukan salat istisqa dua rakaat tanpa membaca khutbah. Setelah kita melakukan salat, ini masih kurang sempurna. Yang paling sempurna kita melakukan salat minta hujan ini bagi para pemimpin. Tiga hari sebelum kita melakukan salat minta hujan, menganjurkan kepada masyarakat semuanya untuk melakukan ibadah puasa sunat. Misalnya kita mau melakukan salat minta hujan pada hari Minggu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, tiga hari ini sebelum pelaksanaan salat istisqa, kita sunat melakukan ibadah puasa. Misalnya di wilayah Banda Aceh, perintah wali kota Banda Aceh, semuanya penduduk Banda Aceh, kita melakukan salat istisqa hari Minggu misalnya, kita melaksanakan puasa sunat semenjak hari Kamis. Dan sampai hari kita melakukan salat istisqa, kita dalam keadaan puasa. Jumlah puasa yang dianjurkan pada sembahyang minta hujan 4 hari. 3 hari sebelum pelaksanaan, 1 hari hari pelaksanaan. Ini salat istisqa yang cukup bagus. Yang kedua, dianjurkan bagi orang-orang yang ada kesalahan bertaubat sama Allah, supaya pada hari kita berdoa minta hujan nanti setelah salat, cepat Allah mengasih hujan. Jadi bagi orang-orang yang ada kesalahan, misalnya tinggal salat, dia salat kembali, ataupun ada salah dengan orang lain, dia minta maaf, ataupun ada utang yang tidak dibayar-bayar, sekarang uang ada kita bayar. Pokoknya segala kesalahan kita, kita taubat. Ini yang kedua anjuran. Yang anjur hal tersebut adalah pemimpin. Yang ketiga, disuruh keluar orang semua ke tanah lapang. Kalau misalnya di Banda Aceh, di tanah lapang dekat Mesir Raya ini, ke situ disuruh keluar semuanya, orang tua keluar, anak-anak keluar, kita yang muda-muda keluar, semuanya keluar untuk melakukan salat istisqa. Bagi anak-anak, yang anak kecil duduk saja, yang melakukan orang dewasa. Pokoknya anak-anak dibawa, orang tua dibawa, dan binatang pun dibawa. Binatang pun dibawa. Ini salat istisqa yang cukup bagus. Saya rasa kalau ini kita lakukan di Banda Aceh ataupun Aceh Besar, tak kala terjadi kemarau, insyaAllah pasti Allah Ta'ala kasih hujan. Karena kita lakukan permohonan kepada Allah dengan mencukupi syarat. Dan bagi orang yang ada kemudahan, kita dianjurkan bersedekah. Kita kasih duit kepada orang fakir miskin, kepada anak terlantar. Pokoknya tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Ini cara pelaksanaan salat istisqa yang cukup sempurna. Jadi pada hari dilaksanakan salat istisqa, salatnya adalah 2 rakaat. Salat istisqa kalau di sini disebutkan wahya ka salatil aidi, seperti salat hari raya. Salat hari raya, kalau salat hari raya sebelum kita membaca doa iftitah, setelah kita membaca doa iftitah, kita takbir 7 kali pada rakaat yang pertama. Antara takbir dengan takbir dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini salat minta hujan, persis salat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Sama. Di rakaat yang kedua dianjurkan takbir 5 kali. Yang beda apa juga? yang beda salat istisqa dengan salat hari raya cuma pada khutbah. Kalau khutbah hari raya, kita membaca takbir 9 kali pada khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua, kita membaca takbir 7 kali. Tapi kalau kita salat istisqa, orang membaca khutbah tidak membaca takbir 9 kali, dia membaca astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dibaca ganti takbir. Bagi khatib yang membaca khutbah salat istisqa, ganti takbir kita membaca istighfar pada khutbah yang pertama 9 kali, pada khutbah yang kedua 7 kali. Ini pelaksanaan salat istisqa yang cukup bagus. Kalau misalnya setelah kita melakukan salat istisqa, ternyata Allah tidak memberikan hujan, ini dianjur lagi untuk kita melakukan. Jangan putus asa kita. Betiga tapubut ohana hujan, oh huruf lain hantatin pupuk ni. Tetap kita melakukan. Kalau di sini disebutkan sama kita, sampai hujan. Hari ini tidak ada hujan, lusa kita kerjakan lagi. Tidak hujan, kita kerjakan lagi. Sampai Allah memberikan hujan. Ini perintah salat istisqa. Ini bagi pemimpin sangat penting menganjurkan salat istisqa sama masyarakat. Karena apa? Karena orang waktu musim kemarau, panas, tidak ada air dalam bumi, dalam sungai pun kurang air, semuanya rasa sengsara. Orang tanam tanaman, tanam padi, tanam apa saja, susah. Begitu juga binatang. Makanya waktu kita melakukan salat istisqa, dianjurkan bawa binatang ke tempat yang dilakukan salat. Artinya di pinggir lapangan diikat binatang. Kenapa kan? Yang pegak kung tanya ci. Yang laki bergadah kung tanya ci. Bagaimana yang bikin kemarau? Kita lah yang bikin kemarau. Karena apa? Allah mengasihkan bala sesuatu daerah karena penduduk setempat berbuat maksiat. Makanya kemarau ini terjadi gara-gara kita yang salah. Makanya oleh karena itu perlu kita melakukan taubat. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan tidak ada taubat, ini dikhawatirkan terjadi kemarau panjang. Dengan kemarau panjang semuanya susah. Walaupun orang kaya, dia bilang saya banyak duit. Untuk apa duit beras tidak ada? Kita mau makan, mau beli beras, padi tidak jadi di sawah. Ini gara-gara kemarau. Makanya bagi kita, lebih-lebih penduduk Aceh ini, janganlah kita mengerjakan maksiat. Karena dengan maksiat ini timbul malapetaka bermacam-macam. Seandainya perbuatan kita sudah terlanjur, kita taubat supaya Allah kasih lagi kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita. Makanya dianjurkan daerah-daerah yang membutuhkan air, kekurangan air ataupun tidak ada air sama sekali, dianjurkan salat istisqa. Ini salat istisqa ini secara berjamaah. Dan dia tidak punya waktu. Arti tidak punya waktu, kapan saja bisa kita lakukan. Misalnya kita sepakat dengan masyarakat, ini kita lakukan salat istisqa jam 11, boleh. Ataupun jam 5 sore, boleh. Ataupun malam, boleh. Karena tidak tergantung jamnya, waktunya. Yang pokoknya daerah kita ini membutuhkan air karena kekurangan air. Ini dianjurkanlah salat istisqa. Kalau misalnya ini perintah daripada pemimpin, tidak ada. Tidak ada pemimpin memerintah masyarakat untuk salat istisqa. Boleh bagi masyarakat melakukan sendiri. Artinya di kampung-kampung, pak kecil dengan imam nasah, perintah masyarakat keluar salat di nasah misalnya, ataupun ada tanah lapang di kampung tersebut, boleh. Tapi yang bagusnya kalau anjuran pemimpin, karena ini banyak orang melakukan salat, ini lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, kita masyarakat yang membutuhkan air tetap melakukan salat istisqa supaya Allah memberi hujan. Jadi dengan ada air hujan inilah menjadi tentram manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya bagus. Tapi kalau kemarau terjadi, ini semuanya membawa malapetaka. Dan salat yang dianjurkan berjamaah adalah salatut tarawih. Wa hiya 20 rakaatan bi 10 taslimatin. Salat tarawih ini adalah 20 rakaat dengan 10 kali salam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Karena apa? Karena ada hadis, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Kata Rasulullah, barang siapa mendiri ia akan bulan Ramadan karena beriman dan ikhlas, tuntut pahala sama Allah, diampuni dosanya yang telah dahulu. Ini penafsiran daripada qama ini, mendiri Ramadan. Salah satu cara mendiri Ramadan adalah melakukan salat tarawih. Salat tarawih dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bahkan mazhab Malik, Hanafi, Maliki, ini semuanya 20 rakaat. Dan 20 rakaat ini dengan 10 salam. Sehingga di sini disebutkan, falau salla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha. Seandainya seorang melakukan salat tarawih 4 rakaat bitaslimatin dengan 1 kali salam, lam tasihha, tidak sah. Makanya kaum muslimin, bagi kita, apalagi kita yang bermadhab Syafi'i, jangan kita tiru-tiru orang. Oh, di sini salat tarawih 4 rakaat 1 kali salam, kita ikut juga 1 kali salam. Jangan. Lebih-lebih salat tarawih ini salat malam. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salatul lain masna-masna. Salat malam adalah 2-2 rakaat. Jangan sekali-kali kita melakukan salat tarawih 4 rakaat sekali salam. Dengan sebalik sunat zuhur, kalau sembahyang sunat sebelum zuhur boleh. Misalnya kita sudah sampai jam zuhur, sebelum kita melakukan sembahyang fardu zuhur, salat zuhur, kita melakukan sunat sebelum zuhur 4 rakaat dengan sekali salam misalnya, ini boleh. Karena ada salat sunat yang boleh salam 4 rakaat, ada salat sunat yang tidak diizinkan salam 4 rakaat. Makanya kita bedakan, kalau sunat zuhur, sunat sebelum asar, salat duha, salat witir, kita mau salam 3 rakaat misalnya, boleh. Kalau salat tarawih, apalagi di sini bermadhab Syafi'i, tidak sah bagi orang melakukan salat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam. Dan salat tarawih ini yang paling bagus diperbuatnya awal waktu ketimbang daripada tengah malam setelah bangun tidur. Misalnya ada masyarakat, kita ini ustaz, kita lakukan salat tarawih setelah salat insya kita tidur dulu. Nanti bangun tidur jam-jam berapa, jam 1 ataupun jam 2, kita lakukan salat tarawih. Ini kurang bagus. Sah semayang. Yang bagusnya sebelum tidur dianjurkan salat tarawih. Karena kalau kita melakukan salat tarawih sebelum tidur, sudah pasti kita. Tapi kalau bangun tidur nanti kita lakukan salat tarawih, ini tidak jelas. Kenapa? Karena kalau terlambat terbangun kita jam 4:30, kita sudah makan sahur. Kapan kita melakukan salat tarawih lagi? Makanya bagi orang yang melakukan salat tarawih, bagusnya dia pilih waktu sebelum tidur. Ini beda dengan salat tahajud. Kalau salat tahajud setelah bangun tidur, kalau salat tarawih sebelum tidur itu bagus dilakukan. Tapi boleh juga melakukan salat tarawih setelah bangun tidur. Yang bagus sebelum tidur. Karena jangan salah paham, nanti kadang-kadang orang tidur dulu, nanti bangun tengah malam dia lakukan salat tarawih. Boleh, tapi yang bagus sebelum tidur. Dan salat tarawih ini dianjurkan berjamaah. Kalau tidak sempat berjamaah, boleh juga kita melakukan salat tarawih sendiri. Dan salat tarawih ini dilakukan setelah salat insya. Bagi orang yang belum salat insya, tidak sah melakukan salat tarawih. Kenapa? Kita datang ke masjid misalnya, kita masbuk, telat datang. Sampai ke masjid, kita belum salat insya, orang sudah salat tarawih. Jadi kita langsung kita salat tarawih, ini belum waktu. Makanya ini harus diingat. Sampai waktu orang melakukan salat tarawih setelah dia melakukan salat insya. Kalau setelah dia melakukan salat insya, sudah masuk waktu untuk salat tarawih. Kalau belum, walaupun tengah malam, artinya kita lakukan salat tarawih 12:00 malam. Bagi pribadi kita, belum kita laksanakan salat insya, ini tidak boleh melakukan salat tarawih. Kita lakukan salat insya dulu. Makanya ini perlu dijaga, karena banyak orang yang tidak mengerti. Dia asal pergi ke masjid, oh salat tarawih, tidak dia ingat apa insya sudah dia lakukan ataupun belum. Langsung dia melakukan salat tarawih padahal insya belum dilakukan. Ini namanya salat di luar waktu. Hek tak pubut, hanjeuk kubur.

sunat yang berwaktu. Tapi ada suatu hari kita tinggal. Ini dianjurkan atas jalan sunat, bukan wajib. Sunat kita kada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kalau di sini disebutkan yundabu qada'u nafli muakatin, muakatin iza fata kal'aidi, disunatkan akan kada sembahyang sunat yang berwaktu apabila luput ianya seorang. Artinya dia tinggal, seperti salat hari raya dan sembahyang rawatib. Misalnya seorang dia setiap salat fardu ada melakukan salat sunat rawatib. Misalnya sebelum isya ada dia melakukan salat sunat rawatib 2 rakaat, setelah isya dia melakukan juga. Tapi ada hari-hari yang dia tinggal, sedangkan dia menyesal tinggal itu. Kenapa? Kan ada kita kadang-kadang sibuk sekali, diajak oleh teman, setelah salat insya kita pergi terus, kita tidak sempat melakukan salat sunat rawatib. Ini bagi kita yang tinggal sunat rawatib ini, boleh dianjurkan, sunat dianjurkan mengqada salat sunat rawatib tersebut. Karena sunat rawatib ini sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Tidak boleh diqada sembahyang sunat yang mempunyai sebab, seperti salat gerhana. Pada saat gerhana kita tidak sempat kita melakukan salat, misalnya habis gerhana tidak diperintah lagi untuk melakukan. Dan ini salat yang mempunyai sebab, tidak dianjurkan qada apabila tinggal. Tapi salat-salat sunat yang mempunyai waktu, sunat kita melakukan qada. Jadi hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah lain kali kita bertemu lagi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Warilan menemani suasana malam Niba edisi Sabtu 5 September 2026. Kita awali sebuah informasi harga meh di Banda Aceh mantong bertahan stabil. Dan untuk Yumu Horilan dipatok 7.550 semayam. Nyo galem angkoh.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Warelan harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Stui, Banda Aceh. Di E baca Warelan. Bagi campli, bomano, jagung dan mano. Salah siro pedagang muslida gepegah. Yum di E nyo karena berbagai faktor. Salah sabo karena stok terbatas. Tapi warilan mantong najit yang harga stabil. Lagi bawang putih dan kentang. Selainnya warilan bruh minyak bomano uronya lebih mahal dibanding minggu liket. Selasiro masyarakat Nur Fajri kepegah kenaikan yum barang pangannya menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat. Jadi minyak belanja wajib lebih hemat. Pantauan RRI Warihlen, kebutuhan pokok yang di Eyum lagi campli kurangnya di mengkat 65 ribu per kilo. Manok potong Warihlen yang barokan 65 ribu per kilo, jino kadi E 70 sampai 80 ribu per kilo.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Iya, tertimbang-timbang weh ayah, karena yang pertama peget anak membentuk akhlak nyan ayah. Anak akan kekalan pakiban ayah cara pelaku poma. Anak akan kekalan kiban cara ayah bertindak di rumah. Hana perlele tamarit ayah-ayah mentua, tapi contoh mentong.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba, serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warilan Bank Syariah Indonesia Regional Aceh menunjukkan pertumbuhan positif. Jumlah nasabah di wilayah Aceh mencapai 5,3 juta per Juli 2026. Ini juga ditopang dari penguatan pondasi teknologi dan kapasitas digital. Salah satunya optimalisasi IT dan perluasan layanan e-channel BSI yang menjangkau masyarakat. Dan Warihlan Imsak Ramadan, Regional CEO BSI Aceh, mengatakan preferensi masyarakat memilih perbankan syariah semakin kuat. Ini juga memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan bisnis di wilayah Aceh. Dan saat ini Warihlan, BSI sudah menjangkau lebih dari 138 outlet di wilayah Aceh. Ada 20.822 BSI agent dan lebih dari 56.567 merchant QRIS.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Be da kenang sajan Muslim Azifah warehlen. Yang tak kenang yang get-get. Yang bro be le tak kenang. Tapi warehlen sifat manusia yang bagah tingat yang bro. Yang get-get ana tingat. Maka ji warehlen be sagai-sagai tak peringai kenangan yang bro. Kerakan handai tolan di silingka getanyo.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung. Dengar akan ulun secara bersama.

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Warihlan menyoka luruh enkaye Niten upumo nyan sabo pertanda bahwa si umu wasa siro ureng katruh wate menyoka katruh wate wanar barihlan hana so yang jid fudin hana so yang jid puji u hana so yang jid putong pakai si kalau mata yang truh deka dan membuat yang get-get laju sebagai amai bak uroh dudoh.

Ya, Real Uca demi kata oleh lengkap geputruh renyah bapa 20 lewat 27 minit waktu Indonesia Barat. Yang ban sidro judo yang gat sidro ayah yang gat sidro lintu yang gat pasti akan berjuang untuk urung rumah, urung yang gecinta. Nah, oleh lengkap desa-desa yang han akan jeda apa kecuali dengan siro lintu siro ayah gemu susah payah minta rezeki supaya jid gepuo kepu bahagia orang di rumah.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Suasana malam minggu Rehlen asik kalau kita nikmati dengan dendang lagu-lagu yang jadul. Tapi meskipun jadul, tetap punya makna dan tidak ketinggalan zaman untuk kita nikmati di zaman sekarang. Betaria Sunata, Dodoy si Dodoy, dendang lagu Melayu menemani Anda di malam minggu.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau trennya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau trennya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau trennya aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo tu mah.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Warihlen, engkau adalah apa yang kau pikirkan. Kalau engkau berpikir hidupmu selalu miskin, susah, banyak masalah, itu yang akan hadir. Tapi Warihlen, kalau kita berpikir kita akan menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang bisa membantu sesama, pribadi yang kaya, pribadi yang berkecukupan, maka alam juga akan bekerja dengan caranya mewujudkan apa yang kita pikir.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Lencut Kak, menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngeri sekali, Pak Cut.
3: Ada uang receh nggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Ya, orang semasa hidup di dunia jangan berputus asa, karena ada kesedihan, ada ujian, ada cobaan, itu pasti. Gak ada orang yang hidup baik-baik aja, pasti punya tantangan dan masalah sendiri. Jangan putus asa, jangan menyerah, yakin selalu ada pertolongan dari Yang Kuasa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Yorilun, Abang Bidin setulus hati yang menemani kita di formasi pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Walaupun ini malam minggu, Yorilun, jangan sampai kita bergadang. Ya, istirahat, jaga, itu paling penting. Apalagi kalau kita udah umurnya di atas 30-an ya, 40-an, 50-an. Pandai-pandailah mengatur waktu untuk istirahat, supaya badan kita tetap bugar dan pikiran juga tetap sehat. Menemani suasana istirahat Warilun bersama Perempat RRI Banda Aceh, dendang lagu Melayu terus kami hadirkan.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blo teman.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

나. 와아!

Warilan, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali mengudara dari Republik Indonesia untuk edisi Minggu 6 September 2026. Kami akan menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.
1: Marilah kita jalan halakah subuh dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
2: Sambil kita berdoa itikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis. Ya, insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram, iaitu Ustaz Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita membicarakan tentang kelebihan bersabar dari kitab Dalilul Falihin, syarah daripada kitab Riyadhus Salihin. Dan pada subuh ini kita memasuki pada hadis yang ke-11 tentang masalah kesabaran. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li ibnu Abbas radhiyallahu an huma ala urika mara'atan min ahlil jannah. Qultu bala. Qala hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni

fada'allaha li alla atakasyafa fada'alaha muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-11 ini diambil daripada Atha bin Rabah. Qala, beliau berkata, qala li Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah menyatakan kepada saya, ala urika imra'atan min ahli jannah, bolehkah saya perlihat kepadamu seorang perempuan, yaitu penghuni surga. Ini kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah. Fakultu, lalu aku menjawab kepada Ibnu Abbas, bala, kenapa tidak? Qala hadhil mar'atu sauda, Ibnu Abbas berkata, itu perempuan yang kulitnya hitam, itu yang duduk di pojok sana, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasul, inni usra'u, saya sering kena penyakit pingsan. Penyertanya ini berpungaboy, ya, jatuh pingsan tidak sadar diri seperti orang kerasukan jin. Wa inni atakasyafu, dan saat penyakit itu menyerang saya, saya sering terbuka aurat karena tidak sadar. Tadi badan saya terbuka. Fada Allah Ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menyembuhkan penyakit itu. Qala, lalu Rasul menjawab, in syi'ti sabarti, jika engkau mau bersabar, sabarlah, walakil jannah, dan engkau mendapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaka, dan kalau juga engkau mau sembuh, da'autu, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit itu daripadamu. Dua tawaran Rasulullah. Faqalat, lalu perempuan itu dengan penuh keyakinan beliau menjawab, asbiru, saya akan bersabar ya Rasul. Faqalat, lalu ia menyampaikan keluhannya sedikit lagi, inni atakasyafu, tapi di saat penyakit itu menyerang saya sering terbuka aurat saya ya Rasul, karena tidak sadar dalam keadaan masruq seperti orang kerasukan jin. Fad'allaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku, alla atakasyafu, agar saya tidak pernah terbuka aurat saya dikala saya diserang oleh penyakit masruq tersebut. Fada'alaha, lalu Rasul berdoa baginya. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di sini Ibnu Abbas pertama memperlihatkan kepada Atha bin Rabah bahwa ada perempuan yang mungkin sekilas kita melihat hina secara pandangan duniawi, padahal dia itu penghuni surga. Maukah saya tunjukkan padamu penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, itu perempuan yang kulitnya sangat hitam, ini sauda, ini sangat hitam, luar biasa hitamnya itu perempuan yang hitam itu, yang duduk di sana itu.

0: tentu menjadi pertanyaannya, kenapa? Apa kelebihannya perempuan tadi sehingga dia menjadi penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, ia datang menjumpai Rasulullah menyampaikan keluhannya. Keluhannya yaitu dia itu kena penyakit sawan, penyakit apa namanya? Bukan pitam biasa. Dia pingsan lama, biasanya sampai setengah jam dan tidak sadar. Bahasa Aceh, ungu-ungu, ya, irma, ya. Tapi di sini disebut isra, kesti orang kerasukan jin. Jadi dia sadar. Dan ini sudah sering terjadi terhadap perempuan tersebut. Yang menjadi masalah bahwa di saat penyakit itu menyerangnya, ia jatuh di tanah seperti orang masruk dan pakaiannya terbuka sehingga terbuka aurat saya. Jadi mohon ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Nah, ini permintaannya. Lalu Rasulullah memberi dua tawaran yang tadinya mungkin perempuan ini tidak tahu. Kata Rasul, insyidi, kalau kamu mau bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah kepadamu, sabarlah. Walakil jannah, balasannya surga. Kamu terima keputusan Allah bahwa Allah memberikan kepadamu penyakit ini dengan ikhlas, dan kamu mengharap pahala kepada Allah. Kalau kamu mau, terimalah penyakit ini dan Allah akan berimu surga. Nah, ini jaminan Rasulullah lewat pahala sabarnya tadi. Tapi kalau juga kamu mau sembuh dari penyakit ini, saya akan berdoa kepada Allah sekarang juga agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Akan tetapi surga itu tidak akan kamu dapati dengan penyakit ini. Nah, di sini mengisyaratkan apa? Bahwa sabar sambil mengharap balasan pada Allah dikala tertimpa satu penyakit yang amat berat, kesabaran inilah yang menaikkan derajat kita, menghapuskan segala dosa dan membuat kita masuk dalam surga. Bukan diri penyakitnya, tapi sabar menerima penyakit itu lillahi ta'ala. Tidak mengeluh bukan berarti bahwa kita tidak berobat. Tidak boleh berobat. Kita dianjurkan juga untuk berobat. Dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Tapi ada satu tawaran, penyakit ini mungkin membuat kita susah, tapi kita bisa menerima dengan ikhlas karena ini adalah keputusan Allah. Kita ridha. Soalnya di balik kesabaran kita itu mengandung kita ridha terhadap keputusan Allah, ridha kepada qada dan kadarnya. Ini yang membuat nilainya sangat tinggi. Kita sabar berarti kita menerima keputusan Allah, tidak protes dengan keputusan Allah. Nah, inilah yang membuat seseorang yang sabar dikala tertimpa musibah dijamin surga. Nah, kalau kamu mau bersabar, sabarlah. Kamu mendapat surga, kata Rasul. Tapi kalau kamu ingin sembuh juga, saya akan berdoa. Dengan spontan, perempuan tadi menjawab, faqalat asbir. Kalau demikian ya Rasul, saya bersabar. Karena tawaran Rasulullah pertama, kalau kamu bersabar, sabarlah, dapat surga. Tapi kalau kamu ingin saya berdoa, saya akan berdoa. Lalu perempuan ini paham, kalau tawaran pertama Rasulullah tadi, kamu mau bersabar akan dapat surga, dan dia memilih yang pertama, saya akan bersabar ya Rasulullah. Tapi ada sedikit keluhan lagi ya Rasul, di saat penyakit itu menyerang saya, sering aurat saya terbuka, tubuh saya dilihat orang. Tolong doakan ya Rasul agar di saat penyakit itu menyerang saya, tetap aurat saya tertutup. Beliau terima keputusan Allah, biar penyakit itu tetap di tubuhnya, tapi beliau minta Rasul berdoa agar auratnya tetap terjaga. Lalu Rasul berdoa. Nah, beliau ini menerima keputusan Allah, dan Rasul berdoa agar beliau ini tidak terbuka auratnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah tadi. Bukan berarti juga kita tidak boleh berobat. Mau berobat atau tidak, kira-kira kalau kita tidak berobat, kita bisa beribadah dengan sempurna atau tidak? Mungkin kita kena stroke dan kita punya uang, bisa berobat. Barangkali dengan berobat sedikit, walaupun tidak sembuh total, setidaknya kita sudah bisa wudhu sendiri, sudah bisa salat dengan saya berdiri, walaupun tidak sesempurna sebelumnya. Mana kira-kira yang lebih baik? Tetap kita menerima keputusan Allah tadi dalam keadaan stroke, semuanya harus diurus oleh orang lain. Sementara kalau kita berobat, ibadah kita lebih sempurna dan kita lebih mandiri. Ini juga ada pilihan. Bukan berarti jangan berobat seperti perempuan tadi. Ini penyakit perempuan ini sesekali dia datang, dan tidak lama, mungkin setengah jam, biasanya seperti itu, setengah jam kemudian sembuh lagi. Nah, bukan berarti tidak boleh berobat. Kalau dengan berobat itu ada harapan sedikit sembuh dan ibadah kita lebih sempurna, lebih baik kita berobat juga. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berobat. Tapi kalau memang kita tidak mau berobat, kita menerima seperti apa yang diberikan oleh Allah, itu lebih baik. Tapi bukan menerima karena terpaksa, tapi lillahi ta'ala. Ini yang tadi, walakil jannah, engkau mendapat surga. Bukan karena tidak ada jalan keluar, sudah mencari dokter kemana-mana, sudah habis harta segala macam, ya udahlah saya terima keputusan Allah. Itu bukan menerima dengan ikhlas. Kalau sudah berusaha, tidak berhasil, uang sudah habis, baru kita menerimanya. Bukan seperti ini. Tadi kan perempuan ini datang menginginkan, sangat mengharapkan kepada Rasul. Tapi dikala Rasul memberi pilihan, dengan ikhlas beliau menerimanya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan menyangkut tentang penyakit, juga hal-hal yang lain. Jadi kita terima keputusan qada dan qadar Allah, kita bersabar. Di balik kesabaran inilah Allah rupanya ingin memberi sesuatu yang amat berharga, tapi bukan di dunia, di akhirat nanti. Jadi ada nilai yang paling tinggi di balik ujian itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya, An Abi Abdurrahman Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diambil dari Abdurrahman, namanya Abdullah bin Mas'ud, sering disebut orang Ibnu Mas'ud. Mas'ud ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut Ibnu Mas'ud itu tidak ada lain, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau ini,
1: halo, halo, hey, hey.
0: Yani Aqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu Rasulullah melewati, mendekatinya, dan Rasulullah memperlihatkan mukjizatnya kepada Abdullah tadi. Dengan itulah beliau masuk Islam pada tahun ke-7 kenabian, dan beliau termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Habsyah bersama Ja'far bin Abdul Muttalib, dikala Rasul menyuruh mereka agar hijrah karena diganggu oleh orang musyrikin Arab. Kemudian beliau hijrah juga ke Madinah, dan Rasul sangat memuliakannya. Dan kalau beliau datang, walaupun orang lain sudah ada, selalu duduk di dekat Rasulullah, memuliakannya dan duduk di dekatnya, bicara tanpa hijab. dan beliau terkenal di tengah-tengah sahabat. Ini rahasianya Rasulullah. Banyak rahasia-rahasia ada pada beliau. Dan beliaulah yang selalu membawa sikat gigi Rasulullah, ia memegang sandal Rasulullah, ia mengambil air wudu untuk Rasulullah di kala musafir. Jadi ini jadi ajudan pribadi. Beliau khadim Rasulullah. Sikat gigi Rasulullah, sandal Rasul, air wudu, beliau yang mengurus semuanya. Jadi banyak rahasia-rahasia yang beliau ketahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa katanya? Kata Ibnu Mas'ud, "Ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sepertinya suatu hari saya memandang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhki nabiyyan minal anbiya, sedang menghikayah, menceritakan tentang satu kejadian nabi-nabi dahulu daripada nabi-nabi Allah. Apa kata beliau? Ada seorang nabi sebelumnya, darabahu qaumuhu, dipukul oleh kaumnya dikala berdakwah membawa agama, yang tidak terima lalu mengancam bahkan sampai tingkat memukul Rasul, nabinya. Fa'admuhu, sampai keluar darah. Nah, ini yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan nabi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi Nuh. Ada juga yang menyatakan kalau Rasul menceritakan tentang nabi dahulu, berarti ini nabi-nabi di masa Bani Israel, tapi tidak disebut namanya. Jadi ada seorang nabi yang dikala berdakwah ditantang oleh kaumnya sampai keluar darah. Wa huwa yamsahud dama an wajhihi. Lalu Rasul itu menyapu darahnya di mukanya. Karena darah banyak keluar, darah itu disapu di mukanya, di wajahnya. Wa huwa yaqulu, sambil berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kau, ampuni kesalahan kaumku ini, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu hakikat saya ini siapa. Nah, nabi berdakwah mendapat tantangan dari kaumnya sampai disakiti bahkan dilukai. Sama juga dengan halnya Rasulullah. Waktu perang Uhud, Rasulullah kan kena, gigi gerahangnya kena dan tumitnya kena panah. Jadi ada nabi yang darahnya keluar karena dipukuli oleh kaumnya, darahnya dilumuri pada wajahnya. Padahal kalau darah itu najis, secara umum darah najis. Kenapa Rasulullah menyapu darahnya di wajah agar tidak jatuh ke bumi? Karena kalau sempat darah nabi jatuh ke bumi, maka seluruh kaum yang ada di sana akan ditimpa bala. Jadi nabi tidak menginginkan karena darah nabi yang keluar itu membuat kaumnya itu ditimpa bala. Maka beliau menghindari agar darahnya tidak jatuh ke tanah. Nanti Allah akan murka dan menurunkan bala. Sementara nabi menginginkan kaumnya itu nanti, walaupun tidak hari ini, akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap seorang rasul. Yang kedua, bukan sekedar menghindar agar Allah tidak murka kepada mereka, tapi beliau balas kebodohan mereka dengan kemuliaannya sambil berkata, Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa mereka, khususnya kesalahan yang ini, bukan kesalahan syirik. Mereka masih musyrik, kesalahan syirik itu tidak diampuni kecuali dia mengucap dua kalimat syahadat. Tapi yang Rasul minta ampun, kesalahannya tadi yang memukulnya sampai keluar darah. Allahummaghfir liqaumi, ya Allah ampuni, maafkan kaum saya karena mereka tidak tahu tentang hakikat saya ini siapa, bahwa saya ini utusanmu yang saya sampaikan demi untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi beliau menyapu darahnya di muka agar tidak jatuh ke tanah, yang berdampak nanti Allah turunkan bala kepada kaumnya. Yang kedua, beliau tambah lagi kebodohan mereka, Rasul balas dengan kemuliaannya, justru beliau berdoa bukan marah. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh kita yang sedang berdakwah. Dikala kita berdakwah, ada yang menentang kita, mengancam, bahkan ia menyakiti, jangan dibalas. Justru mereka karena tidak tahu. Tapi kan sudah mereka ketahu kita sedang berdakwah. Ia tahu tentang berdakwah, tapi dia belum tahu hakikat Islam, belum mendapat hidayah. Sementara kita datang mengharap mereka mau merubah diri dari kesesatannya menuju hidayah Allah. Tapi Allah belum memberi petunjuk. Jadi tugas kita menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah itu datang dari Allah. Kita hanya menyampaikan, memberi penjelasan. Mungkin di saat kita memberi penjelasan, hatinya belum yakin, ia tidak menerima. Ada sesuatu yang masih berlawanan di dalam dadanya, maka ia berontak. Biarkan saja, nanti suatu saat dia akan merenung sendiri. Jadi jangan, jikalau kita mendakwah, mendapat tantangan, kita emosi. Itu bukan berdakwah. Makanya Rasul utusan. Yang namanya utusan dikirim untuk memperbaiki akhlak umat. Dikala mereka tidak mau berubah, itu bukan tugas kita. Tugas saya menyampaikan hidayah itu dari Allah. Bahkan kan dikala Abu Talib mau meninggal, Rasul datang mengajak beliau, mengajarkan kalimat syahadah. Ya paman, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Beliau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi di saat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beliau diam sampai meninggal. Begitu dalam cerita. Karena Rasulullah juga sedih. Karena paman yang selama ini melindungi beliau, mendukung seluruh perjuangannya, di akhir hayatnya tidak mau mengucap satu kalimat lagi. Saat sedih itulah turun ayat inna kalan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi petunjuk orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Artinya apa? Tugas Nabi menyampaikan hidayah itu datang dari Allah. Tugas kita mengajar, memberi pengertian hidayah dari Allah. Jadi jangan juga kita balik mengancam, itu tidak boleh. Tugas kita menyampaikan saja. Ini bahkan Rasul berdoa. Pernah kejadian disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang tentera dikala sedang melakukan operasi, mungkin berhadapan dengan masyarakat yang mungkin sikapnya tidak disenangi oleh tentera tadi, akhirnya dia memukul orang tua tadi. Setelah ia memukul, lalu ada orang yang datang kepadanya, tahukah kamu siapa yang kamu pukul tadi? Tidak. Beliau namanya ini-ini. Beliau itu waliullah, orang keramah. Ini sudah salah bersikap. Dia memukul seseorang yang ternyata beliau itu adalah orang karamah. Karena dia tidak tahu tadi dia melakukan tindakan yang tidak baik. Begitu mendengar namanya seperti itu, lalu dia datang minta maaf. Abu, maafkan saya. saya tidak tahu tadi. Apa katanya? Sebelum di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan kamu dan saya doakan kepadamu. Di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan, sudah abraktu zimmata wa da'autu laka lima lamma darabtani. Aku bebaskan tanggungjawabmu dan aku berdoa untukmu, kata orang yang arif billah tadi. Lalu sang tentera ini merasa bingung juga, kenapa? Wa kaifa zata? Kenapa engkau berdoa? Teman saya memukulmu lalu kamu berdoa untuk saya. Qala, beliau berkata, li annaka kunta sababan lidukhulil jannah fala akunu sababan li azabik. Karena kamu menjadi sebab saya masuk surga. Dengan sebab kamu memukul saya dan saya menerimanya dan bersabar, maka dengan sebab itu nanti saya masuk surga. Fala akunu, oleh karenanya janganlah aku ini menjadi sebab engkau mendapat siksa dari Allah. Kamu sudah memberi saya surga, jadi jangan saya membalasnya neraka untukmu. Kan dia tadi memukulnya, beliau terima, beliau dapat pahala sabar seperti perempuan tadi, jaminnya masuk surga. Jadi kamu sudah memberi saya surga, janganlah saya membalas kamu dengan azab Allah. Di saat itulah fa'akubu ala syekh wa taba. Di saat itulah tentera itu tobat. Begitu sebenarnya seorang muslim yang terjadi. Oleh karenanya sekali lagi, pertama, inti hadis ini tentang sabar. Beliau dipukuli, beliau sabar. Sabar ini, inilah kesempatan, pintu, salah satu celah kita untuk masuk dalam surga. Makin besar cobaan, masih besar kesabaran, pintu surga makin terbuka lebar. Dan yang kedua, dari hadis yang kedua ini, dikala kita sedang mengajak, sedang membimbing, memberi pengertian baik tentang agama dan lainnya, dikala mendapat tantangan, ancaman, pada hari yang kita sampaikan itu benar, baik untuk kebaikannya, tapi justru sebaliknya ia menyerang, sabarlah. Kita sedang melaksanakan tugas Allah seperti yang dilaksanakan oleh Rasul. Tantangan itu hal biasa, karena tugas kita menyampaikan, terimalah, tidak apa, sabar saja dan berdoa, ya Allah berikan ia hidayah. Inilah salah satu pintu kita menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan lewat ibadah-ibadah biasa, tapi hanya dengan ibadah sabar. Maka wajarlah orang-orang yang mati syahid itu dijamin masuk surga, maka karena mereka sabar menghadapi sulitnya peperangan. Jadi pintu surga terbuka lebar setiap hari di saat kita menyampaikan sesuatu kepada umat, apakah itu yang menyangkut tentang agama ataupun dengan menyangkut dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Jadi sekali lagi, mari kita bersabar dalam segala hal. Hadis pertama tadi, sabar dikala Allah memberikan sesuatu penyakit kepada diri kita. Ya, hadis yang kedua ini, kita bersabar terhadap tindakan-tindakan seseorang terhadap diri kita dalam menyampaikan suatu kebenaran. Kedua-duanya itu Allah jamin, Allah balas kita dengan surga. Mudah-mudahan Allah beri, Allah limpahkan rezeki kepada kita untuk terus bersabar, dan Allah jadikan kita termasuk dalam orang-orang yang mendapat kesabaran. Demikianlah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4. telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Secara berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
3: Bapak Ibu, sahabat statistik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan, diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
2: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Garuda Sport Innovation Hub Banda Aceh ditargetkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Garuda Sport Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Nezar Patria saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Akademi pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
5: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Nah, ini sangat penting. Kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
4: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya. terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Smart Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan RRI Melabo, Arif Rizalul.
6: Dan keluarga berencana di P3KB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala P3KB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, di P3KB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat gampung.
7: Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman.
6: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Bintang Radio RRI Malabo 2026 resmi dimulai. Saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan Fozana.
2: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Malabo resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Malabo, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Malabo ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
3: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyayat dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
2: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari dewan juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Malabo Teku Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
4: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPP RRI Malabo tahun ini diikuti lebih 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili bumi Teku Umar.
2: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Malabo Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Sebagai informasi yang terakhir, jembatan Bele Brawang, Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Jembatan Bele Brawang Gajah di Kampung Burla, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kab setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Beli Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
6: Kami melintasi ke seberang sana naik seling. Jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa, alhamdulillah sudah siap, Pak.
5: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Beli Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Beli Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter. Dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton, jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Babang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kasih kepada kerana masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Dan pagi hari ini halaman kantor RRI Banda Aceh sudah dipenuhi oleh peserta Jalan Sehat untuk RRI First 2026. Dan nanti juga kami akan menyiarkan secara langsung untuk jalannya program atau acara Jalan Santai untuk hari ini. Dan tapi sebelumnya pendengar, saya ajak Anda untuk kita simak dulu informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini ya.

0: Baik, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan Deddy Ardana yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi Bang Deddy.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan Bang Deddy untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Aceh edisi hari ini, silakan.
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 6 September 2026 di wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya, memang kondisi cuaca pagi ini itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian menjelang siang juga kondisinya berawan hingga berawan tebal.